0: Langsung dari Gedung Geraha Bandung lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Ada beberapa hal yang pada akhirnya aku tuh bisa lebih tenang untuk menjalankan hidup. Ya wajar lah ya, zaman sekarang itu ngerasa gak sih Sobat Gen, bangun tidur langsung kepikiran banyak hal. Kayaknya planningnya itu bisa sampai balik ke kasur lagi gitu kan. Itu yang ngebuat orang-orang zaman sekarang itu gampang stres Sobat Gen. Padahal kalau misalnya kita ngebaca-baca quotes-quotes, ada banget yang cakep. Udah aku screenshot, aku remind juga untuk aku dan juga Sobat Gen. Bahkan sepotong buah yang kamu makan hari ini sudah menjadi milikmu sejak benihnya ditanam. Oh, so sweet banget. Jadi kayak apa ya Sobat Gen ya? Gak usah worry sama yang namanya kehidupan. Gak usah terlalu panik, gak usah terlalu gopoh. Westa, semua itu sudah ada jatahnya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Pun misalnya Sobat Gen lagi malas sama orang, lagi kesel sama orang, pakailah peribahasa Jawa Sobat Gen. Gusti Allah boten sare, kula sing keturon.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Lia, mata kamu kenapa sering nyipit-nyipit begitu?
2: Iya nih, suka buram, kadang juga pusing.
1: Hati-hati, bisa jadi kelainan refraksi. Kayak rabun jauh, dekat, atau silinder.
2: Wah, terus gimana dong?
1: Periksa aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ada layanan VIP dan IGD 24 jam. Terima BPJS juga kok.
2: Alamatnya?
1: Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Teleponnya ke 031-820-10000 atau WhatsApp 0815-1110-1000.
2: Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Jadi memang hari ini tuh aku hari Kamisnya rada gedebak-gedebuk banget. Aku baru aja balik dari Jakarta, first flight pagi ini. Udah nemenin sobat Gen loh. Gila, saking sayangnya. Itu kalau misalnya orang sayang pasti mau melakukan pengorbanan, ya kan? Ngomongin pengorbanan, kayaknya bulan Agustus tuh identik banget sama pengorbanan ya sobat Gen. Namanya juga hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Ini juga ada yang keren banget nih ngomong-ngomong soal bulan kemerdekaan. Jadi ada salah satu brand, namanya adalah Aerostreet. Koyok EKB ngerti deh satu brand ini, brand sepatu sobat Gen. Yang paling keren, brand lokal ini gandeng 6 pemuka agama dalam kolaborasi sepatu, namanya adalah Tolerance Shoes. Ih, cakep. Jadi seluruh hasil penjualan Tolerance Shoes ini akan disumbangkan ke salah satu veteran Indonesia sebagai bentuk apresiasi pejuang Indonesia di masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Keren. Kasih tepuk tangan. Aku tuh kayak pengen kayak gitu loh sahabat Gen. Pengen menjadi apa ya, punya legacy, membangun bangsa. Alah-alah Nares, bangun pagi tiap hari aja alarm masih di snus, masih ditunda-tunda, kok pakai membangun bangsa itu loh.

0: Gen. 103,1 FM, bisa banget.
1: Nares masih nemenin kamu nih Sobat Gen di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Kan memang ini sudah mendekati kita mendengarkan pidato Bapak Presiden ya. Tanggal 17 Agustus loh Sobat Gen. Udah ikut lomba-lomba apa? Ya Allah, nak perumahanku wis ruwame, wis horek, gak karu-karuan ya toh. Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin horek akhir-akhir ini, namanya kehidupan itu gedebak-gedebuk. Oh no, ay, perjalananmu hari ini tuh gimana Sobat Gen? Apakah udah lancar atau tambah horek ya kan? Kalau misalnya ada info-info update terbaru, kasih kabar ke kita di 0811-352-1031. Keadaan jalannya gimana, info traffic gimana, sama request lagu nanti tak puterin ya Sobat Gen ya. Mau titip-titip salam di pagi hari ini juga boleh. Kalau aku sih kayaknya aku bisa bilang titip salam untuk agen-agen telur ayam yang harus sabar-sabar. Oh ya Allah, nih ya Sobat Gen ya, harga telur anjlok di Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya juga anjlok. Lihat deh, untuk mengatasinya ini juga pemerintah tuh mengandalkan SPPG dalam program MBG untuk menyerap lebih banyak telur dari peternak lokal. Nah ini kalau kayak gini aku setuju ya kan, biar jadi bisa saling membantu dengan satu sama lainnya. Jadi SPPG didorong memperbanyak menu berbahan telur Sobat Gen. Bahan penggunaannya ditargetkan minimal 3 kali seminggu, sekaligus membeli langsung dari peternak atau koperasi agar telur terserap dengan harga yang lebih layak. Tapi memang kalau misalnya harga telur anjlok kayak gini, untuk agen, untuk peternakan pasti sedih. Tapi untuk ibu-ibu, ya alhamdulillah ya. Tapi ya kalau misalnya anjlok banget ya kita semua ikutan sedih juga ya Sobat Gen ya. Wes iso borong telur seake-ake iki, protein yang paling bagus untuk dipakai setiap hari, apalagi kalau nggak telur. Karena kan emang kita harus mempersiapkan semangat untuk lomba 17-an ya Tobe Sobat Gen. Di daerah rumahmu ono lomba-lomba sing unik-unik. Kan aku tuh sering lihat ya konten-konten, oh ekspektasinya panitia kayak gini, hasilnya koyok ngene pas lomba-lomba. Iki loh, oh nek sing lucu mungkin bisa menjadi inspirasi lomba 17-an nak kampungmu Sobat Gen. Lomba menirukan suara siapa? Babi loh, ono Sobat Gen, ini di Perancis tapi ya. Jadi emang ini ada nama festivalnya juga sih sebenarnya, dan tahun ini tuh merupakan edisi ke-43 yang ikut menyaksikan acara yang sangat fundamental dan penting iki, ono 4.000 orang loh. Ya apa? Jadi mending tah. Jadi warga Indonesia, warga Surabaya akeh-akeh bersyukur Sobat Gen, lomba kita itu loh masih jauh lebih bermanfaat daripada ngikut no suara-suara babi.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, SMK, dan tertarik dengan dunia perfilman, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi S1 Film, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6, yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Prodi Film Fakultas Pendidikan Komunikasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Surabaya kasih diskon spesial potongan DPP 20% buat 10 pendaftar pertama di Prodi Film. Dari harga normal Rp3.750.000, sekarang jadi Rp3.000.000. Ingat

0: Influencer, mulai dari beasiswa, duafa, atlet, influencer, difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfidz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Umsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.umsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Gen FM.
2: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum? Atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktik langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram at Gen1031FM Surabaya.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 101.1 FM bisa banget. I love you sobat Gen. Ah, memang ya kalau misalnya lagu-lagu yang positif, lagu-lagu enaknya di Gen FM ini tuh loh, bakal membuat mood kamu di hari Kamis ini wena pokoknya ya. Mau request boleh, aku tungguin langsung aja di 0811 352 1031. Barengan kamu ngasih info-info traffic di pagi hari ini juga boleh. Kayak yang sudah masuk, ada Bang Indra. Pagi Nares, kok baru muncul dirimu? Aku tak langsung request aja lah Virgon, sembarang. Sehat-sehat kan Nares, terima kasih banyak Mas Indra. Ada juga yang sudah masuk di pagi hari ini. Pagi Nares, Gen sekarang kebanyakan quotes. Seperti gambar ini menggambarkanku. Kita baca bareng-bareng ya sobat Gen ya. Kira-kira quotes-nya apa? Pulang untuk tidur, bangun untuk kerja, always, every day. Wes, sampai situ aja. Soalnya sisanya itu umpatan, gak boleh. Kalau kata anak zaman sekarang, no ya. Requestnya adalah Sela on 7. Sama juga yang barusan masuk ini ada Trio. Requestnya juga Sela. Oh enggak ding, dia kali ini requestnya Biru Baru Kalah Lagi Dong Kak. Wih. Terus habisnya itu sobat Gen, Stefani ngasih info traffic. Halo Kak, aku Stefani, update jalan Joyoboyo arah ke Bonbin, padat sangat merayap. Cosplay jadi cicak nih Bano. Padahal ya gak ada apa-apa. Aku request lagunya Sesi Potret dong Kak. Makasih. Sama-sama. Makasih semuanya sobat Gen yang udah request, yang udah masuk di pagi hari ini. Insya Allah habis ini bakal aku puterin satu-satu ya. Mau apa namanya, mau request-request yang lainnya juga boleh. Aku tunggu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Langsung dari Gedung Gerah Pena Lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Aku masih nemenin kamu dari Bronx. Ya apa? Kok marah-marah aku nak Bronx? Tahu gak sih sobat Gen, sekarang itu lagi musim-musimnya wilayah-wilayah yang dikasih nama kayak New York, NYC, New York City, daerah-daerah sekitarnya. Kalau kemarin itu sempat Jakarta ya. Kalau Jakarta pusat kayak Jaksel, Senopati, terus kawasan-kawasan SCBD itu adalah mereka di Manhattan. Nah, kita akan membedah peta-peta Surabaya, sobat Gen. Manhattan, enak elek ngomong. Manhattan itu ada Surabaya pusat. Ini wilayahnya paling padat, gedungnya tinggi-tinggi, pusat bisnis. Bener, di Surabaya pusat juga ada.

SBD kan, Surabaya Business District kalau nggak salah ya, ada daerah perkantoran, wisata, shopping, semuanya wes tumpuk belek Surabaya Pusat itu jadi Manhattan ya. Brooklyn itu dari Surabaya Timur ke Utara, Sobat Ken. Kalau Brooklyn tuh isinya kawasan perkembangan dengan banyak-banyak perumahan, kampus-kampus, pusat kuliner ya, atau kafe-kafe dan area komersil. No wonder kalau misalnya kampus-kampus kan Brooklyn tuh terkenal ya. Ada Queens, itu Surabaya Barat. Isinya orang have, luas, sangat multicultural, enak. Multikultural, wilayahnya paling punya area residential, commercial, prudential, komoro-moro, asuransi. Kalau Bronx, nah iki daerah-daerah selatan iki lho Bronx, wong-wonge lak muetal kabeh ya kan. Kawasan urban, sejarah komunitas pekerja, kawasan industri, rongkot industri ku Bronx kabeh. Sampai kene Graha Pena Ayani. Terus habisnya itu daerah Wonokromo, orang-orang Bronx. Berarti kita ini orang-orang yang sama-sama kayak Batman gitu loh Sobat Ken. Kita lahir dari Bronx. Kalau Staten Island, wis ngerti lah, le ono island-islandnya itu tekan dia ngerti, pulau seberang, ada Madura, ya kan? Terus habisnya itu New Jersey, itu Sidoarjo, Gresik, warga-warga Sidoarjo, berarti aku kok orang New Jersey, Sobat Gen. Ini bukan bagian dari New York City sebenarnya ya, rodo New York kecoret. Tapi wilayahnya memang masuk dalam kawasan metropolitannya New York. Dan banyak orang tinggal di New Jersey sambil kerja atau aktivitasnya di New York. West Modo, sebagai warga New Jersey di era in this economy, saya ikhlas dan niat untuk menghibur Sobat Ken dengan lagu-lagu enak dan lagu-lagu asik sampai jam 10. Request so ya warga-warga New York yang lainnya, mbokon teko Staten Island, teko Bronx, teko Queens, Brooklyn, atau dari Manhattan. Request langsung di 0811 3521031.

0: Infogen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti hoax. Anti hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Warga Sidoarjo dibuat waspada dengan kemunculan buaya berukuran raksasa di sejumlah aliran sungai. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Badan Gizi Nasional atau BGN membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan, temuan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan MBG. Mengutip berita Antara News, kanal ini menjadi sarana pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas serta keamanan program MBG. BGN menilai guru berperan penting karena terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG di lingkungan sekolah. Edukasi gizi dan keamanan pangan telah menyasar ratusan ribu guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah. Berita selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga menggelar promo khusus kemerdekaan RI dengan memberikan diskon isi ulang bright gas 5,5 kg sebesar Rp4.050 dan ukuran 12 kg sebesar Rp8.100 per tabung. Melalui TV One News, promo berlangsung pada 15 hingga 23 Agustus 2026 tanpa minimum pembelian. Diskon bisa didapatkan melalui Bright Store dan pembelian online melalui platform belanja yang bekerja sama dengan seluruh metode pembayaran. Beralih ke berita utama, buaya berukuran raksasa diduga mencapai panjang 4,5 meter beberapa kali terlihat di sejumlah aliran sungai Sidoarjo yang mengarah ke kawasan Muara. Berdasarkan berita Detik Jatim, sebelumnya seekor buaya raksasa terlihat di Sungai Monodon, Kelurahan Gebang, sekitar sepekan lalu dan penampakannya viral. Pada Selasa 11 Agustus, dua ekor buaya kembali terlihat bersamaan di Sungai Kalimalang yang mengarah ke Dusun Kepeting, Desa Sawohan Buduran. Warga menyebut buaya lebih sering muncul pada pagi dan sore hari, diduga untuk berjemur atau karena kondisi lingkungan. Meski sejauh ini belum ada warga yang menjadi korban, kemunculan buaya berukuran besar tetap membuat warga yang beraktivitas di sungai merasa was-was. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Genaris temenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Buset, Mbak ini kayaknya semangat banget ya di pagi hari ini. Kayak gak ngerasa deh ada jetlag-jetlag apa gitu. Baru nyampe, baru landing udah langsung ngeng di gas mana Mbak? Ya gimana-gimana ya Sobat Gen, namanya hidup itu penuh perjuangan. Terima kasih juga saya mau mengucapkan untuk pejuang-pejuang kita dulu yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun sekarang itu banyak yang bilang kayak emang udah merdeka kita. Ya dimerdeka-merdekakan lah. Kayak sekarang itu banyak banget loh pejuang-pejuang yang masih terus memperjuangkan Indonesia. Salah satunya adalah TKI, TKW. Semua kan juga termasuk pahlawan juga, ya kan? Guru-guru yang udah digaji dikit, ya Allah, terima kasih banyak ya untuk guru-guru kita di luaran sana yang aku gak bisa ngucapin satu-satu. Terima kasih sudah mau bekerja dengan hati, dengan ikhlas. Dan meskipun kemarin sempat rame statement presiden juga yang sudah gak mau tinggal di Indonesia, silahkan keluar. Tapi aku yakin deh Sobat Gen ya, banyak orang itu yang gimana-gimana itu meskipun ngomel-ngomelnya ya sekarang sama negara kita sendiri, kita tuh loh cuinta, ya gak sih? Bisa loh kita tuh dibilang toxic relationship ini. Ya Allah, kita terlalu attached banget nih sama negara Indonesia, ya gak sih? Lah aku sih iya loh, aku nih kayak gini-gini, meskipun sering sambat, meskipun sering komplain, tapi aku tuh gimana-gimana cinta Indonesia. Ya opo, karena banyak hal yang bisa aku bikin semakin cinta sama Indonesia adalah kulinernya. Aku mau pindah kemana? Ke Jepang, gak ono pecel lele. Kemana? Ke New Jersey, gak ono mbak-mbak Medion dodol penyetan pecel lele, Sobat Gen. Dari makanan. Yang kedua, alamnya. Aku loh kalau liburan kemana-mana, Naris itu murah liburannya ajakan ke Bali loh, is happy banget. Aku ngerasa Bali itu adalah rumahku, dan Bali tidak bisa kutemukan di negara-negara lain, of course. Aku bisa makan murah, enak, kenyang di Malang. Itu loh yang bikin aku cinta sama Indonesia, Sobat Gen. Kalau kamu, apa sih Sobat Gen yang bikin kamu cinta sama negara ini? Wes, mumpung kita mendekati kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang ke-81 ini, kita singkirkan hal yang buruk-buruk. Kita ingat lagi hal-hal yang membuat kita jatuh cinta sama negara ini. Aku pengen tahu banget Sobat Gen. WhatsApp Y di 0811 3521031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari lantai 7 Gedung Graha Pena barengan sama Nares nih Sobat Gendi. Kicau pagi. Nah, di pagi hari ini sudah ada yang masuk menyambut-nyambut. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Kak Nares.
0: Pagi, tak waktu.
1: Saya nyampaikan info traffic.
0: Gimana Mas?
1: Gunung Sari sampai Wiyung lancar-lancar saja.
0: Alhamdulillah. Gitu.
1: Nares, aku dalam request lagunya, request Momo lagunya dari Peter Pan dulu.
0: Momo,
1: Peter Pan. Makasih Pak Nares.
0: Okay.
1: Pak Nares, Kak Nares. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Moro-moro dari lanang aku, Pak Nares. Ada juga yang udah masuk nih, halo.
2: Pagi ya, Nares.
0: Pagi.
2: Salam. Dari Dingga.
0: Halo Mas Dingga.
2: Requestnya Virgon aja, Virgon.
0: Virgon.
2: Terus info trafficnya dari arah PTC.
0: PTC?
2: Ke Majen, depan BCA itu macet.
0: Oh iya.
2: Jadi harus bersabar pagi-pagi ya.
0: Oh temenan.
2: Harusnya terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mas. Terima kasih, kamu juga sehat selalu ya Mas Dingga di pagi hari ini. Karena apa? Dari tubuh yang sehat, jiwa kita jadi kuat menghadapi problematika negara Indonesia. Kita gak mau ngomongin soal masalah-masalah yang ada di negara Indonesia lah Sobat Gen. Kita ngomongin aja lah, apa sih yang bikin kamu cuinta sama negara ini, itu apa sebenarnya? Nah, mumpung di sini tuh kan pagi-pagi pasukan anak magang tuh ada banyak ya. Coba saya suara anak magang, mana suaranya? Ya, ya Allah lemes sih. Aku yang satu orang kayak wis ngajak wong sak kampung kalian. Ini mau ditarik ini loh mic-nya. Ini kan kalian tuh kelahiran anak-anak sekarang ya. Ini ada dua loh mic-nya. Isok rebutan. Kalian tuh kan kelahiran anak-anak sekarang ya, Dek ya?
3: Iya.
0: Kelahiran tahun?
3: 2005.
0: Sama, cuma beda setahun. Aku 2004, sebelum Masehi. Sama dinosaurus tiba tuh aku. Kalian tuh apa sih yang bikin cinta sama negara ini? Coba aku mau denger-denger suaranya Gen Z, Gen Z ini loh.
3: Kalau aku itu ya, alamnya mungkin.
0: Alam Mbah Dukun? Bukan?
3: Bukan.
0: Oh, kamu anak alam?
3: Ya, suka sih.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Alam seperti apa yang kamu sukai, Dek?
3: Di Indonesia kan kayak banyak pantai yang bagus.
0: Contoh, terus jangan bilang Kenjeran. Watu-watu. Enggak, bukan?
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Seperti pantai Parang Tritis.
3: Iya, terus itu Teluk Ijo dari Banyuwangi itu juga.
0: Oh iya, benar. Berarti kamu suka alam.
3: Iya, betul.
0: Kalau kamu, Dek, kamu suka apa, Dek?
4: Aku suka bahasanya sih. Gak tau kenapa.
0: Oh, kamu anak sastra?
4: Iya.
0: Oh, gila, pinter. Coba bikin pantun, bisa dong.
4: Gak secepat itu sih.
0: Coba bisa. Ikan lele makan buaya. Lanjutkan.
4: Ayo. Apa ya?
0: Wopo itu. Tapi emang kadang-kadang generasi sekarang itu ya bikin cinta sama negara Indonesia itu macam-macam ya. Aku suka loh sama TikTok gitu, bikin hiburan. Komennya warga-warga Indonesia tuh lo asbun.
4: Iya lagi.
0: Iya kan?
4: Iya
0: toh itu loh yang bikin aku enggak stres Sobat Gen. Kalau kamu apa yang bikin kamu cinta sama negara ini? WhatsApp di 0811 352 1031.
5: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, jujur deh, siapa sih hari gini yang gak pengen punya rumah idaman sendiri? Yang legalitasnya aman, bebas banjir, dan lokasinya deket banget sama Surabaya? Ya jawabannya cuma di Mandiri Residence Krian. Lokasinya super strategis, tepat di 0 km Jalan Raya Provinsi. Mau berangkat kerja atau nongkrong, dijamin mobilitas kamu jadi jauh lebih mudah dan satset. Pilihan rumahnya juga lengkap banget, start dari 500 jutaan aja. Cukup bayar uang tanah jadi Rp1.500.000, unit pilihanmu langsung diproses KPR-nya. Banjir promo juga nih, nikmati diskon sampai Rp100 juta, dan yang paling penting, free semua biaya-biaya. Mulai dari biaya KPR, BPHTB, SHM, sampai asuransi jiwa dan kebakaran, semuanya full cover. Dengan cicilan mulai 3 jutaan per bulan, kamu juga berkesempatan dapetin bonus-bonus menarik lainnya. Seru banget kan? Yuk, gak usah kelamaan mikir. Langsung aja kunjungi Marketing Galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo. Atau tanya-tanya dulu via WhatsApp di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: 101.1 FM bisa banget. Sobat Gear masih nares temenin ya di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Yang mau request-request juga boleh, aku tungguin. Sekalian kalian juga bisa kasih info update jalan perjalanan kantor, langsung aja nares tunggu. Tapi ngomong-ngomong ya, kalau dari tadi aku ngomongin soal apa sih yang bikin kamu cuinta sama negara ini. Kalau misalnya kita ngomongin hal yang bikin ngap koyo, akhir-akhir ini akeh ya. Netizen-netizen semuanya komplain. Mulai dari harga naik lah, mulai dari dolar inilah, mulai dari hari ini yang susah lah ini lah. Weh sabar, kita ngomong yang positif. Karena apa? Tidak semuanya itu negatif dari negara kita, Sobat Gen. Percaya, oh, banyak hal positif lainnya. Apalagi kamu, apa sih yang bikin kamu cinta sama negara ini sebenarnya? Kayak pagi hari ini sudah ada yang masuk. Halo Kanares. Oke, ini ada siapa? Ada Mas Yuda. Jalanku ke tempat kerja dari Driorejo ke Pandaan lancar pol. Alhamdulillah. Mau request lagu sembarang kak. Percaya lagunya Gen FM enak-enak. Matur nuwun. Terima kasih Mas Yuda. Hati-hati di jalan. Kalau di sini ada siapa pagi hari ini? Pagi kakak aku. WK. Panjang guyune. Tol Waru Mojokerto terpantau aman. Ini sih los ini. Wena ini, tetap hati-hati ya. Request NDX boleh, judul bebas, oke, boleh. Ada juga yang sudah masuk di pagi hari ini, ada Ren. Yang bikin cinta negara ini, tentu saja karena kita punya Presiden Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang sangat tulus pada negara ini. Bismillah komisaris. Mau request lagunya The Script ya Kanares. Ya. Oh gini ta caranya kalian itu bermain. Makanya kok cepat sukses semua. Ternyata tuh tetap harus ya menjunjung tinggi dulu, terus habisnya itu spill minta apa. Ya udah kalau kayak gitu aku juga terima kasih Bapak Presiden. Kita tuh bangga punya Bapak menjadi Presiden Negara Republik Indonesia bersama dengan wakilnya, ya kan, Mas Gibran. Ih, terima kasih untuk 3 tahunnya. Bismillah, Kopdes Dapur MBG 33 cukup. Kalau Sobat Gen, apa nih yang bikin cinta? Aku tungguin ya, yang bikin cinta sama negara Indonesia adalah...
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, buat kamu nih yang lagi cari rumah yang legalitasnya aman, bebas banjir, deket sama Surabaya, start 500 jutaan aja, dengan berbagai tipe rumah, ya cuman di Mandiri Residence Krian, hunian modern dengan lokasi strategis, tepat di 0 km jalan raya provinsi. Mobilitas kemana-mana jadi lebih mudah. Kalau mau informasi lebih lanjut, bisa kunjungi marketing galeri Mandiri Residence di Krian Sidoarjo, atau hubungi WhatsApp sekarang ya di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
1: Gen 103,1 FM Pisau Langit.

0: ada banyak alasan. Kalau tadi Gen Z sih bilangannya matematika be ono bilangannya. Tadi adik-adik magang itu bilangnya alamnya, terus bahasanya, bahasa Indonesia, ya kan, bahasa Indonesia tuh susah loh. Aku dulu lek bahasa Indonesia ujian sewering remedi saking angele bahasa Indonesia. Tapi aku juga mau nyapa-nyapa dulu sama warga-warga TikTok yang ada guru-gurunya juga. Mas Dedi tuh guru bahasa Indonesia ya? Oh, seni. Oh, seni. Salah ternyata ya. Tapi emang yang bikin kita cinta sama Indonesia tuh macem-macem loh, Sobat Gen. Kayak ada Mas Tiawan nih. Assalamualaikum. Halo, Kanares. Walls. Apa sih? Kok ada walls-nya? Aku lo gak tulilut. Tulilut. Gak dodol es krim, Mas Tiawan. Kangen suaranya sampean ora muncul-muncul ini. Nah, sekarang akhirnya aku sudah muncul. Alasan cinta Indonesia kulinerannya yang enak-enak, tempat wisatanya sing selalu ada batu dan estetik wis kuwi tok kak laine sean. Duh, maksudnya? Oh, laine tanda tanya sean. Nah, itu lo maksudnya. Emang kuliner itu adalah nomor satu. Ini di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk juga nih dari Mas siapa ini? Mas Zeva. Halo Kak Zeva. Halo Kak Nares, yang bikin aku cinta negara ini tuh makanannya enak-enak. Kabeh enak. Nasi pecel enak. Sate ayam bio enak tenan. Ini bukan orang Surabaya nih kayaknya. Kalau ono bio ini bukan orang Surabaya nih. Mau request dong lagu Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Oke, habis ini nanti aku puterin sata-sata. Kok sata-sata? Satu-satu. Ada Kak Dwi juga yang bikin bangga pancen karena presiden kita, apalagi wakilnya. Wah, top. Bismillah, staf sus. Oh alam, mau demen jilat kabeh tak pagi hari ini. Coba sih. Warga-warga TikTok tak sapai satu-satu. Ada Queen Bee, Oppo, Suni itu. Maaf ya guys, typo. Kayaknya cuman warga Indonesia doang deh yang typo tuh dimaklumi. Ya kan? Kalian like misalnya chat-chatan sama teman-teman kamu, terus habisnya itu kamu nulisnya gak apa-apa aja, gawau-wau. Temanmu udah ngerti segitu. Tentunya loh warga Indonesia saling mencintai satu sama lain. Coba sekarang WhatsApp-an lah Sobat Gen. Apa yang bikin kamu cinta sama negara ini?
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan motor listrik nasional pada hari ini di Cikarang, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya setelah berita berikut ini. Paris Saint-Germain atau PSG sukses mempertahankan gelar Piala Super Eropa setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 dalam laga yang berlangsung di Austria pada Kamis dini hari. Mengutip berita CNN Indonesia, PSG membuka keunggulan pada menit ke-20 sebelum Aston Villa menyamakan skor menjelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, PSG kembali mencetak gol kedua pada menit ke-61 dan gol tersebut sempat dianulir karena offside, tetapi kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Dengan kemenangan ini, PSG semakin menegaskan dominasinya di Eropa setelah sebelumnya juga meraih gelar Liga Champions. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya pada Kamis 13 Agustus 2026 diperkirakan dinominasi kondisi cerah dari pagi hingga sore. Melalui radar Surabaya, suhu udara diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius, sehingga masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kondisi saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, wilayah pesisir Surabaya berpotensi mengalami banjir rob akibat pasang air laut. Warga di kawasan pesisir diminta waspada dan terus memantau informasi terbaru terkait kondisi cuaca serta pasang air laut. Memasuki berita utama, Prabowo dijadwalkan meluncurkan motor listrik nasional di salah satu pabrik motor listrik di Cikarang, Jawa Barat pada Kamis 13 Agustus 2026. Dilansir dari Detik Finance, motor listrik nasional ini akan dirancang dan diproduksi oleh tenaga serta industri dalam negeri. Pemerintah belum mengungkap secara rinci motor listrik yang akan diluncurkan maupun pihak yang ditugaskan untuk memproduksinya. Sebelumnya, Danantara menyebut desain motor listrik nasional akan dibuat oleh insinyur Indonesia, sementara Pindad akan ditugaskan untuk memproduksi mobil nasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Wah, kenapa?
1: My ketelit. Air.
2: Jangan ada yang kelelekan ya Sobat Gen. Kayak Project Pop ini tiba-tiba kelelekan. Bahasa Indonesianya kelelekan tuh apa? Tersedak. Nah, untung aku langsung bisa mencari jawabannya. Karena dari tadi yang live di TikTok, aku mau sapa-sapa dulu sama warga-warga TikTok. Ya Allah, ruamenya di TikTok Sobat Gen. Ada Akil, ada Queen Bee, ada Sinyo, ada Distia, ada Mas Dedi juga. Karena kan memang hari ini kita ngomongin random ya kalau di TikTok gak bisa. Kalau lagi on air, kita itu ngomonginnya adalah apa sih yang bikin kamu cinta Sobat Gen sama negara ini. Tadi Mas Mike itu bilang yang bangga akan Indonesia saat presidennya Pak Jokowi karena telah membangun jalan-jalan tol ruas provinsi kakak. Alhamdulillah. Mas Dedi bilang, aku senang Indonesia karena seninya banyak. Kalau ini sih memang aku akuin ya, seninya Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak sekali budaya-budaya yang begitu luar biasa. Tiba-tiba logat aku ganti. Distia bilang saya cinta Indonesia karena penyiar radionya gokil-gokil. Nah, kalau misalnya Sobat Gen yang udah di WhatsApp ini cinta Indonesia karena apa? Wah, panjang sekali. Pagi Kanares, ada Arif di sini. Gimana nggak cinta sama negara ini Kanares? Kan wes kadung lahir di udah kadung lahir di WNI. Ya apa? Tapi kan dari sekian banyaknya aspek-aspek yang ada di Indonesia tuh apa yang bikin kamu cinta gitu loh, Rif. Mugo-mugo di hari ulang tahun yang ke-81 ini sehat negorone, amin ya Allah. Sehat pejabate, amin ya Allah. Sehat rakyate, amin Allahumma amin. Temenan itu is paling pinter dan paling aman ya untuk doa negara ini. Kita semua tuh pengen disehatkan karena kita tuh tahu banyak-banyak juga warga-warga yang mengisi negara ini tuh rodok loro ya Sobat Gen ya. Semoga lah dijauhkan 81 tahun itu sudah tua, harusnya bisa semakin matang lagi. Ada Mita Julianto, karena aku lahir di sini lah. Padahal jawabannya. Ya memang kita gak bisa memilih sih kita lahir di mana. Cuman kalau memang udah lahir di Indonesia, akhirnya mau gak mau cinta sama Indonesia. Tapi kan banyak yang bisa bikin kita cinta, makin cinta sama negara ini tuh ada buahnya gitu loh Sobat Gen. Imam Prasetyo, pagi Mbak Nares, yang bikin aku bangga sama Indonesia karena aku lahir di Indonesia dan aku belum pernah ke negara lain. Gitu sih, dari Imam di Buduran. Loh, cedok omahku Mas Imam. Ya, terima kasih Mas. Ini ada Mas Ade Cahya juga sudah masuk di pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Pagi Mbak Nares, halo.
2: Pagi Mas Ade.
3: Apa kabar?
2: Baik nih, suaraku sudah
3: bolak. Oke, kabar ya. Aku ini ngrungokno suara sampean siaran iki wis.
2: Kayak apa?
3: Legar ngene iku enggak semangat ning
2: dalan. Gimana?
3: Di sosial media niku koyo sing
2: ayu
3: feminim ngomong suara sok gemlegar.
2: Dua kepribadian judulnya.
3: Boleh. Arep nganjani perjalanan iki, arep nang bandara.
2: Hati-hati loh, Mas.
3: Iki alhamdulillah Ahmad Yani
2: lancar sih. Alhamdulillah. Sejauh ini aman.
3: Sing marai cinta nang Indonesia iki wis opo wae sing ditandur nang bumi Indonesia iki pasti tukul. Sampeyan ngencepno gagang kaspe ya. Bosone wong ndi kaspe.
2: Apa sih kaspe itu?
3: Gagang pohong.
2: Oh.
3: Ya, gagang pohong nang dia wis tukul wis. Berarti selalu subur nanti-nanti.
2: Temenan.
3: Cuman sing disayangno iki kan apa? Dikuasai oleh beberapa orang apa ya, berkepentingan di situ.
2: Iya, ya memang itu ya sedihnya ya. Semoga bisa terus.
3: Banyak suku bangsa tapi di kota-kota no,
2: nah, makanya
3: gak respect blas.
2: Kita sebagai warga Indonesia
3: tapi
2: bisa.
3: Tapi sepanjang ini pemimpin kita itu lucu-lucu.
2: Temenan.
3: Bodo lawak.
2: Iya. Ya kan kita
3: terus
2: kan
3: terus no bahaya. Terus lagu ini aku ki mesti nek nang Gen FM iki wis pokoke lagu ini enak enak to wis dadi gak pernah request sing piye.
2: Ah, terima kasih loh Mas Ade. Matur nuwun loh. Makasih.
3: Semangat selalu.
2: Makasih Mas Ade, kamu juga semangat, hati-hati di jalan ya. Emang gantian. Tadi Mas Adi, sekarang OTW ke bandara. Aku yang tadi dari bandara ke GNFM. Nah, kalau Sobat Gen, apa nih yang bikin cinta sama negara Indonesia? Mungkin vibes-nya, warga-warganya. Kalau tadi Mas Adi aja bilang pejabat-pejabatnya di sini lucu-lucu loh, temenan. Ya gimana, kita negara 62 asbun KB, Mas, warga-warganya lo liatin kamu kalau komen-komen. Le isok diganti kimpul.
0: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
4: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Naris masih nemenin kamu nih Sobat Gendy Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti. Ya Allah yang request the script, aku bingung kamu mau request apa, katanya sembarang. Ya wes tak puterin The Man Who Can Be Moved. Ternyata yang belum move on siapa? Aku Sobat Gendy. Dengar lagu ini galau banget, tapi untung ditemenin sama warga-warga TikTok yang dari tadi asbunnya, ya Allah, cuin tapol Indonesia tuh gara-gara asbun-asbunnya warga-warga TikTok ini loh. Gak bucu ya. Tapi meskipun di tengah keasbunan tetap ada yang jawab serius loh. Terima kasih untuk Queen Bee yang katanya cuman di Indonesia. Ini nih yang bikin dia cinta sama Indonesia, karena cuman di Indonesia yang bisa cangkruan minum kopi 5.000 sambil main catur, main kartu gaple, ya kan? Sampai lama gak diusir-usir. Plus free wifi kadang-kadang. Oh no guys. Terus habisnya itu juga ada Jarani atau 7R Ani. Saya cinta Indonesia karena keberagaman dan toleransinya banget loh. Indonesia itu bisa benar-benar saling melangkul, kebalik, saling merangkul satu sama lain ya. Kalau misalnya lagi akur, lagi eker, wis enggak usah diadu pisan. Di sini barbar Verguso. Di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk nih. Katanya aku cinta Indonesia karena orang-orangnya disiram gak telas, dibakar gak garing, tahan banting segala kondisi temenan. Suangar sih orang Indonesia itu ya. Kanares request lagunya Laki-Laki Superman. Oke. Ada juga yang bilang nih Sobat Gen, pagi kakak aku. Tadi yang udah NDX udah tak puterin loh kan. Aku cinta Indonesia, Meronegoroe Joscis, tapi tidak untuk, nah rahasia ya, tak tak iniin dulu, tak sensor dulu Sobat Gen. Ada Kuku, selamat pagi Kak. Saya dengan Kuku dari Delta Sari. Ya Allah, cedok omahku mana. Ini kayaknya tonggok-tonggokku deh sing WhatsApp ini. Bagi saya yang bikin cinta Indonesia, salah satunya tentang kuliner. Setuju, kabeh wong iki setuju sih emang. Apapun makanannya, kalau tidak ada bunyi kriuk dari kerupuk, rasanya seperti ada hak yang dirampas. Mas, ya Allah mas, kenapa isu-isu ini kok iso comparing antara kerupuk ambe hak yang dirampas. Tapi bener loh Sobat Gen, kerupuk di Indonesia iku uakeh macemi. Kerupuk puli, kerupuk udang, kerupuk rambak, kerupuk melungker-melungker, ya kan? Kerupuk warna-warni, kerupuk merah yang dari Jakarta, kerupuk uakeh. Kabeh isok dadi kerupuk temenan, suangan. Kerupuk singkong, lek singkong itu hitungannya kerupuk apa keripik? Nah bedanya kerupuk sama keripik itu apa sebenarnya? Dari bahannya tah? Dari apanya tah? Sama di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk nih. Dari siapa ya ini ya? Dari Irham. Assalamualaikum Mas Irham, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Irham.
1: Selamat siang Mbak Nares.
0: Selamat siang Mas Irham.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong.
1: Sudah lama ini tidak bersua sama sampean ini.
0: Masa sih? Cuma 3 hari loh Mas.
1: Ikutan topik Mbak Nares.
0: Monggo.
1: Suaraku gurung mari-mari sekat bikin aneh.
0: Astro.
1: Yang bikin saya cinta sama kamu. Maksudku Sengena. Sama Indonesia.
0: Iya, Indonesia.
1: Yang bikin cinta sama Indonesia itu
0: apa?
1: Iki lho Manares.
0: Apa?
1: Orangnya itu baik-baik.
0: Temenan.
1: Ya apa yo? Grapyak kabeh ngono lho, Pak.
0: Iya. Ya kan?
1: Istilahnya se uang no uang,
0: temenan, unggah ungguhnya ono,
1: ya kan? Menurutku iya. Sih ono dulu,
0: apalagi cuman Jawa Timur ya mas.
1: Sing anyel no, cuman ya. Api lah wong Indonesia, aku wong ramah-ramah lah, aku sih. Termasuk yo karo sampean ku yo ramah lah. Dan Pak Nares, aku
0: biye,
1: request
0: mas.
1: Lah iso sih.
0: Gimana mau request
1: tentang
0: apa?
1: Tentang kita ya. Sampean golek lagunya bae tentang kita wis iku.
0: Oke, tak cari
1: nanti. Terima kasih. Matur nuwun
0: Mas Irham. Sama-sama, hati-hati
1: selalu
0: di jalan.
1: Selalu sukses buat
0: amin, ya Allah.
1: Dan para penyiarnya tambah sehat, tambah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan yang belum dapat jodoh,
0: dijodohkan.
1: Semoga berjodoh dengan saya, kecuali Coki sama Karin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Mas Irham. Tiba-tiba aku kok jadi ajang mak comblang gini ya Sobat Gen ya. Akhirnya sudah terjawab nih Sobat Gen. Tadi aku nanya bedanya kerupuk ambek keripik itu apa. Kalau keripik kecil katanya Jong ya di TikTok Sobat Gen. Kalau kerupuk sedang. Kalau kerupuk besar. Ini loh warga-warga Azbun ini loh temenan ya Allah. Tapi aku akan bisa menjawab dengan benar. Anak magang kita kecinta ada Alia yang sudah Alia yang sudah mencari tahu bentuk dan teksturnya kerupuk. Kalau kerupuk itu bentuknya bisa bermacam-macam sesuai cetakannya. Dia tuh berpori-pori dan juga mengembang besar saat digoreng. Oke. Kalau keripik bentuknya mirip seperti bahan aslinya yang diiris. Teksturnya lebih padat, renyah dan tidak terlalu berpori. Terima kasih banyak. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Kita bisa tidur nyenyak sambil dengerin lagu-lagu yang enak lainnya di Gen FM di Kicau Pagi sampai jam 10.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktik langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram at Gen1031FM Surabaya.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Karis masih di sini, Sobat Gen, nemenin kamu di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi loh. Memang waktunya closing memang tinggal sedikit lagi, tapi gak ada masalah. Kita masih bisa seru-seruan sama lagu-lagu enak yang udah kita siapin buat kamu di pagi hari ini. Ada Trias, Guyu, aku diguyu moro-moro ambe Trias. Katanya Trias ya, karena ada kamu, aku, dan anak-anak kita kan Ares. Moro-moro aku dari bapak ya anak-anakku iku loh. Salam buat Irham, katanya ndang rapi ben gak gudoin Ares ae. Padahal aku ya digudoin mbek Trias loh, ya Allah. Pria-pria ini ya Sobat Gen ya, kok lucu-lucu juga memang ya. Kalau memang kamu juga termasuk orang-orang yang butuh hiburan kayak Irham, kayak Trias, tak kasih tahu lah Sobat Gen, ini loh ada info hiburan. Tadi itu pas aku live TikTok ruame, kita itu cari-cari tahu kan kayak apa ya yang paling seru di Surabaya akhir-akhir ini, event-eventnya tuh apa aja. Eh ada yang nyaut si Akil katanya, di bulan Agustus ini tuh banyak event, apalagi di Cak Durasim Sobat Gen. Jadi dari tanggal 5 sampai 12 Agustus kemarin ada pameran seni rupa. Nah 15 Agustus besok itu bakal ada talenta teater show yang keempat. Tuh. Terus habisnya itu tanggal 15 sampai 22 Agustus bakal ada pameran seni rupa juga dari komunitas pelukis cat air. Pokoknya intinya ini ada banyak kegiatan-kegiatan di Cak Durasim. Termasuk bakal ada juga besok itu yang tanggal 15 akan ada wayang orang. Ini seru sih, aku loh suka banget ngeliatin karya-karya kayak gini, wayang-wayang orang. Judulnya adalah Sandur Sedet Srepet Bojonegoro. Nah, ini banyak yang mau nih. Mungkin Sobat Gen juga ada yang mau ikutan. Free loh ini. Ya kan free? Tadi dibilang bisa juga kalian cari informasinya itu, dapetin tiketnya di website, atau bisa langsung on the spot. Tapi kalau katanya anak-anak dari TikTok ya Sobat Gen ya, harus dateng di jam 3 sampai jam 4 untuk bisa ngedapetin tiketnya, karena tiketnya cepet habis. Nah habis kamu dapet tiketnya, kamu jalan-jalan no, di jalan Tunjungan, karena eventnya baru mulai 7:30 malam. Wes enak itu besok minggu, besok Sabtu ya berarti tanggal 15 ya. Malam minggu gak usah kemana-mana lah, di Surabaya-Surabaya aja hiburan gratis ada. Jalan-jalan di jalan Tunjungan juga seru. Ya apa, mungkin kalau misalnya Sobat Gen ada aktivitas-aktivitas yang lainnya, bilang apa, nyiapin ini Lores malam tasyakuran. Oh iya bener, lagi ini Lores jahit bendera. Wes telat bendera ambil umbul-umbul wes dipasang dari 1 Agustus.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Infogain. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sekitar 4.400 pekerja di Jawa Timur berpotensi terkena PHK. Fraksi PDIP DPRD Jatim mendesak Pemprov. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kementerian Imigrasi berencana menaikkan tarif visa on arrival dari saat ini Rp500.000 menjadi Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Melalui berita CNN Indonesia, kenaikan tarif ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara resmi. Pemerintah menyebut penyesuaian tarif diperlukan karena biaya layanan keimigrasian telah meningkat. Kebijakan ini juga akan mempertimbangkan kondisi pariwisata dan daya saing Indonesia dibandingkan negara lain. Berita selanjutnya, KLH menerbitkan surat edaran nomor 16 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar pada 10 Agustus 2026. Dilansir dari Antara News, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai langkah antisipasi karhutla di tengah fenomena El Nino. Kepala daerah diminta menerapkan larangan tersebut dan memberikan sanksi tegas mulai dari sanksi administratif, denda, hingga pidana bagi pelanggar. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat patroli, pengawasan, sosialisasi, serta kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Memasuki berita utama, hingga Mei 2026, sebanyak 2.332 pekerja di Jawa Timur telah terkena PHK. Sementara, sekitar 4.400 pekerja lainnya berpotensi kehilangan pekerjaan. Mengutip berita Radar Surabaya, fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Pemprov membangun sistem peringatan dini agar PHK bisa dicegah sebelum terjadi. Pemerintah juga didorong memetakan perusahaan dan sektor yang paling rentan serta kompetensi pekerja yang berpotensi terdampak. Pemprov diminta mengoptimalkan 16 Balai Latihan Kerja atau BLK sebagai pusat transisi kerja mulai dari pelatihan hingga penetapan kembali. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ya, 103,1 FM bisa banget. Terima kasih banyak Sobat Gen yang sudah menemani aku di hari ini. Aduh, seru-seruan ya kita ngomongin cinta NKRI. Kalau tadi bilangnya katanya gimana gak cinta orang kita lahirnya di sini. Iya sih temenan, ya udah lahir di sini, belajar merangkak di sini, tedak sintena kene. Kalau sekarang sinten niki. Itu juga di sini. Ya, tetaplah kita mendoakan untuk negara Indonesia beberapa hari lagi sudah akan memasuki hari ulang tahunnya ke-81. Semoga semuanya sehat. Tadi aku suka deh doanya. Pemerintahannya sehat, negaranya sehat, rakyatnya sehat, semuanya bisa happy, hidup rukun karena Indonesia itu adalah negara yang budayanya banyak, toleransinya juga banyak, termasuk Sobat Gen yang sudah sering mentolerir kesalahan-kesalahan aku sama selama on air. Makasih loh. Hari ini aja kayak kesalahanku ada banyak kalau di list-list ya toh, dihitung-hitung ono akeh rentetannya. Ya udah, mohon maaf ya Sobat Gen kalau ada salah-salah kata. Waktunya saya pamit dulu di hari ini. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Ada Alia jadi produser aku, kemudian ada Fajar di operator. Sobat Gen juga terima kasih udah nemenin aku. Besok akan kembali lagi di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 10 di Kicau Pagi barengan sama Nares Warilah. Waktunya Nares pamit Sobat Gen, ciao.
1: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
2: Rio Febrian, Aku Bertahan.
3: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
2: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
3: Would it be nice to hold you?
2: Cuma di Gen.
4: Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

FM. 103,1 FM. Bisa banget.

0: Selamat siang, apakah betul ini dengan Bastian?
1: Ya, gimana Pak?
0: Saya adalah ketua komisi untuk pendistribusian gas 3 kilo, Mas. Kontraktor ya, Mas ya?
1: Iya.
0: Saya to the point aja, Mas. Mas mungkin tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ya, Pak ya, untuk pendistribusian gas 3 kilo ya, Pak ya?
1: Benar-benar.
0: Pemerintah ingin langsung ke pengecer. Pengecer itu akan dibuatkan semacam kayak bus.
1: Iya.
0: Tapi bentuknya adalah gas melon 3 kilo yang menandakan bahwa itu adalah pengecer yang sudah certified. Paham ya Pak ya?
1: Paham.
0: Jadi saya butuh bikin bus 3x2 meter yang atapnya itu adalah tabung gas 3 kilo.
1: Saya coba dulu lah
0: ya.
1: 3x2 ya.
0: Iya.
1: Saya coba pastikan dulu lah Pak. Kirim bentuk gas melonnya ini Pak gitu.
0: Bulat Mas, bulat.
1: Bulat aja gitu.
0: Iya, bulat, warna melon, di atasnya ada kayak semacam handle-nya. Percis kayak gitu Mas. Kalau bisa kan itu kalau di gas itu kan ada lubangnya Mas ya buat naro pipanya tuh.
1: Betul.
0: Nah, Mas tolong bikinin lubang gitunya juga. Kalau Mas bisa ngeluarin bunyinya Mas, itu lebih cakep lagi. Nah, biar orang naik motor, naik mobil lihat kalau bisa ada bunyinya, kayak gas bocor.
1: Iya. Gitu lah ya Pak ya.
0: Gimana? Lebih keras lagi bisa gak Mas? Nah, gitu Mas. Jadi kalau ada orang lewat dia bunyi gitu loh Mas, bisa gak Mas?
1: Kenceng gitu ya.
0: Ah, coba sekali lagi biar gak salah Mas. Nah, jadi kan orang lihat, oh itu dia agen resmi, pengecer resmi gitu. Nah, karena ini kita buru-buru ya Mas ya. Dalam sehari mungkin produksi 100 bus bisa Mas?
1: Waduh, langsung banyak ya.
0: Iya, warga ini kan kasihan Mas, harus ke agen tunggal. 100 per hari bisa Mas?
1: Ini Pak, saya harus menghubungi teman saya yang Jakarta dulu. Dia yang mulai di sana, nanti yang dari sini bawa tim ke sana.
0: Betul. Betul. Yang penting warna hijau. Hijaunya yang salah ya Pak ya. Dan harus ada bunyinya ya Pak ya.
1: Oke.
0: Bunyinya adalah gitu Pak. Bisa sekali lagi Pak bunyinya biar gak salah. Percis.
1: Coba saya pastikan lagi Pak ya. Nanti saya coba telepon lagi ya Pak.
0: Oke. 1000 per hari bisa ya Pak ya?
1: Waduh, makin nambah. Soalnya
0: Okay. Pantainya
1: nih.
0: Oke, okay, deal ya Pak ya.
1: Nanti saya coba hubungi lagi ya Pak.
0: Mantap ya Pak, deal ya Pak. Ini kan lumayan buat Bapak. Ini Mas Bastian yang dulu di Cowboy Junior kan?
1: Bukan, salah orang.
0: Yang keriting bukan?
1: Bukan, beda Pak itu.
0: Loh, waduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Pak Bastian masuk salah sambung di Gen FM.
1: Emang keren aja.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Trend. 103,1 FM, bisa banget.

0: fría.
1: Siapa ini?
2: Aku Renat Mars.
1: Oh Renat.
2: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
1: Oh boleh.
2: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
1: Oh boleh. Gimana mas?
2: Di ini yellow flower mas.
1: Yellow flower kembang kuning.
2: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
1: Oh no. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
2: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
1: Kok enak jerone makam ya mas? Kok enak sambil makan? Kok enak cocok sih? Kok enak mending digawe kayak enggak prewet gitu.
2: Prewet ya, terus?
1: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa kan pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
2: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
1: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
2: Sore menjelang maghrib gitu tah?
1: Iya.
2: Oh oke okay, oke okay, oke. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperin.
1: Temen nang di?
2: Nang kampusnya sampean.
1: Kampus B.
2: Hah? Apa?
1: Kampus B UNER.
2: Kok kampus B UNER lho? Lah ITS kan lah. Kau no kampus BB-an toh?
1: Aku kudu ITS mas.
2: Dukudu tah?
1: Kudu mas.
2: Lho sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
1: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
2: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tulis. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti iya, mas Bagus ini masuk salah sambungan Jennifer.
1: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
3: Day I don't feel like doing anything.
1: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu. Owalah yuk iki gen owalah.
2: Gen owalah.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum? Atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktik langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30 ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram at Gen1031FM Surabaya.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Satria.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya tuh kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya dalam sambil saya cek.
1: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana? Itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah, niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari, mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
2: Kampus B kan?
1: Nggak ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung ya, Dev.
2: Luar biasa kena deh saya. Aduh.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.
2: 想要做人人懂 game 人懂 game.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: Pagan. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Weekend 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, masih bingung mau ngapain pas weekend nanti? Cobain deh, mampir ke The 22nd Surabaya Kite Festival 2026. Di festival ini, kamu bisa lihat ratusan layang-layang dengan bentuk dan warna yang unik loh. Gak cuman itu, bakal ada tenan UMKM dan berbagai hiburan juga yang bikin suasananya makin seru. Cocok banget pokoknya buat quality time bareng orang tersayang kamu. Catat jadwalnya ya. Festival ini bakal digelar tanggal 29-30 Agustus 2026, mulai pukul 10 hingga 4 sore di Southside Area, Long Beach, Pakuwon City, Surabaya. Buat yang mau ngepoin detailnya, langsung aja follow Instagram @tourism_surabaya. Dan jangan sampai kelewatan ya.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.
0: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum? Atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktik langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram @gen1031fmsurabaya.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Si Harian.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Oh, bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak. Kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu. Ya sudah, saya masukkan aja kapsulnya. Wangi gitu, Pak.
2: Oh.
1: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
2: Saya belum pernah dengar, Pak.
1: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
2: Parfum telan ya.
1: Iya, betul. Tuh.
2: Oh.
1: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak. Loh sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman apa nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu. Gitu ya.
2: Boleh-boleh, Pak.
1: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
2: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
1: Satu minggu?
2: 7 hari lah.
1: Boleh.
2: Satu mingguan, Pak.
1: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
2: Plaza Marina?
1: Iya.
2: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
1: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
2: Iya, benar-benar. Bukan bau-bau. Hah?
1: Bukan bau-bau, tak, Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Genever.
2: Oke, Pak.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Langsung dari Gedung Gerah Panel lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini bener-bener deh. Jam segini berasa udah kayak mau maghrib. Jangan tiba-tiba batal loh. Dikira lo udah mau maghrib. Padahal masih jam 4 sore sobat Gen. Gelap banget. Tadi perjalanan Coki dari rumah menuju studio Gen FM alhamdulillah lancar. Tapi giliran aku masuk yang namanya depan Bulog. Ketemu Tampol aka Taman Pelangi. Buset, rame banget sayang. Buat kamu yang sekarang lagi ya udah seperti biasa, setiap sore udah ketemu hujan, ketemu macet, ya udah biasa kan kalau ketemu sama suara aku. Sudah siap menghibur kamu pastinya sampai nanti jam 7 malam. Pokoknya seneng-seneng cuma di nyore, nyeracau sore-sore pastinya di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa lagi.
2: Ini nih lagu kemerdekaan. Semangat Indonesia. Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7, kamu masih dengerin Coki siaran di Gen 103,1 FM, bisa banget. Seru banget Sobat Gen, hari ini aku udah lama banget gak ikutan lomba, tapi tim Gen FM sekarang lagi ada lomba 17-an. Untung lombanya gak panas-panasan, gak ada emosi. Mungkin buat kamu yang sekarang sore-sore udah emosi ini, mau syarat buat teman-teman panitia lomba yang ada di rumah, di kampung kamu Sobat Gen, yang mungkin sekarang lagi preparation untuk mau bikin lomba gitu kan ya, dalam rangka ulang tahun Indonesia. Entahlah, gimana perjalanan kamu? Boleh diupdate di 0811352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen. Mau Uncle Pai, mau request satunya Niji yang arti sahabat, boleh. Hai Feb, Gayung Sari, Gayung Kebon Sari, macet SD Al Hikmah. Lagi pulang, iya. Jam segini bro, tua menan. Iku macet-macet itu dia, iya. Mau request juga boleh banget Sobat Gen. Boleh, tolong dilengkapi dong. Gimana kondisi traffic? Bukan cuma Surabaya, Surabaya dan sekitarnya. Okay? Sambil mau ikutan request juga boleh banget. 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Nyerocos sore-sore. Semoga aku selalu bisa jadi sahabat kamu Sobat Gen, buat nemenin setiap sore kamu pasnya cuma di Gen 103,1 FM. Bisa banget. Syarat nih buat yang udah masuk di 0811-352-1031. Hiyo Habibi, katanya daerah Rungkut Industri arah Brebe Industri mau macet. Ya Allah, kenapa semua orang pada macet ya? Mau request lagunya Pupus dong Coki? Boleh. Nanti abis ini bakal aku bacain satu persatu lagi Sobat Gen chattingan dari kamu. Masih aku buka update traffic untuk sore hari ini di 0811-352-1031. Kamu mau request lagu bule atau Indonesia, terserah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA dan tertarik dengan jurusan hukum, kamu bisa pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prodi S1 Hukum telah terakreditasi unggul. Pendaftaran mahasiswa baru gelombang 6 yang dibuka sampai 31 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unireng 2026. Masuk Prodi S1 Hukum, kamu bisa manfaatkan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses, mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas. Warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik, maupun non-akademik. Tak hanya program sarjana, Fakultas Hukum Unsura juga tersedia program Magister Hukum S2. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif. Siap mengantarkanmu jadi juara sejati, didukung dosen profesional, dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program Double Degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Unsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.unsurabaya.ac.id. Nomor ofisial 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kampus unggul para juara.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Coki yakin banget gen milenial pasti semuanya pada happy dan singalong bareng sama Dewa Pupus. Baru ku sadari, baru sadar kalau sekarang ini waktunya Coki siaran. Kemana aja? Masih aku buka di 0811-352-1031. Halo, selamat sore.
1: Shalom, Mr. Coki.
0: Shalom, Mr. Glenn.
1: Mau laporan nih.
0: Gimana?
1: Dari Klampis. Uh-huh. Dari Klampis, tadi habis ngajar, 3:30 selesai. Uh-huh. Ini sekarang mau ngajar lagi, 5:00, menuju ke arah Fairway 9 Mall. Tadi sepanjang jalan ini, ya agak sedikit perempatan Manyar itu yang udah ada sutet-sutet itu ya, biasa agak merambat sedikit karena macet, anak pulang sekolah ya. Terus kita lewat Ngagel, kuburan Ngagel, di Noyo, kemudian aku ngambil Radar Mall, lewat Musi, semuanya lancar.
0: Siap.
1: Ini tercoki. Ini lagi di depannya cewek juga
0: lancar
1: aja.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Rame lancar sih. Iya. Aku doakan Mr. Coki sehat terus.
0: Amin.
1: Dan
0: Mr.
1: juga
0: Glenn
1: mau request lagunya apa aja terserah lah.
0: Yang
1: pokoknya lagu yang kenceng.
0: Yoi.
1: Bikin semangat.
0: Yoi.
1: Oke.
0: Terima kasih, Mr.
1: Bye
0: Glenn.
1: Bye.
0: Thank you banget. Aku langsung gini, Fairway 9 Mall. Kok ada mall baru? Walah, sing bekasi Landmark itu sekarang ganti jadi Fairway 9 Mall. Thank you banget, Mr. Glenn. Ya, aku langsung googling loh, Fairway 9 Mall iki sing endi. Duh, itu mall favorit aku kalau lagi mau nonton ya di sana ya, karena sepi, enak banget gitu. Selamat sore, Ahmad.
2: Selamat sore, Kak Joki.
0: Selamat sore.
2: Kak Joki, hari ini lo lucu banget, Kak Joki.
0: Apa?
2: Kan ada salah satu host ya, terus itu dia live di TikTok. Nah, itu ternyata dia itu scam. Scamnya itu begini.
0: Apa?
2: Itu kan lowongan kerja pialang itu loh, Kak Joki. Yang harus dapat 100 juta baru gajian. Terus aku kan komen, pialang gitu kan. Kak Sui, Kak Joki, diblokir aku. Akhirnya aku ya ngolek host live lainnya yang modelnya seperti itu, Kak Joki. Kan kasihan ya yang pencari kerja beneran ternyata kan dibohongi sama oknum-oknum tersebut. Ya wis, Kak Joki, untuk requestnya The Fly ya, terbang, Kak Joki. Terima kasih, Kak Joki. Sarang bio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok nekat ya ngomong iki ya? Emang aduh, gimana ya? Penipuan itu emang gak pandang bulu, Sobat Gen, zaman sekarang ya. Tapi apakah betul gitu loh? Penipuan gak sih sajane? Hai, bye. Iki arek lawas iki, Bayu iki. Aku nih, Uyap. Kato arek laule iki. Uyap.
3: Selamat sore, Kak Coki.
0: Ya.
3: Ini tadi perjalanan dari Raya Gubeng, terus ngelewatin Jalan Darmo, terus ngelewatin Wonokromo. Yang ya, padat ini tadi Wonokromo, Kak Coki. Terus lanjut lagi Ahmad Yani, Taman Pelangi, sampai Bundaran Waru. Taman Pelangi itu tadi juga udah ada penambahan volume sih, Kak Coki.
0: Padat.
3: Aku ya lagi sadar, Kak Coki. Cintaku bertepuk sebelah tangan dan jalan. Pasrah.
0: Aja terlalu pasrah ta, Bro. Ya Allah, kalau kamu sekarang lagi kejebak macet, Sobat Gen, terus tiba-tiba ya udah deh, dinikmatin aja ya, gimana lagi? Jam-jam pulang kantor ya. Bukan cuma pulang kantor, nih ada adik yang lagi sekarang lagi mau ini nih, apa deh, pulang sekolah atau pulang ospek. Ih, di. Lagi musim teman-teman lagi ospek nih. Ya Allah, langsung throwback zaman dulu. Ribet banget. Wis masuk isu-isu, kurun cempepak kayak ngono, kurun dibentak-bentak ambil senior. 0811-352-1031. Mr. Glenn, kalau misalnya aku putar lagu yang satu ini, pasti semua nyanyi enjoy.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktek langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30 ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram at Gen1031FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7, kamu masih dengerin Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kalau kamu sekarang ini lagi dengerin Coki siaran ya, kalau kepengen update kondisi traffic sore hari ini, atau sekedar kepengen request lagu bule atau Indonesia, terserah kamu Sobat Gen. Jangan lupa di 08 11 352 1031, sebutin nama kamu. Aku pengen syarat nih buat Silvi.
1: Hai Kak Coki.
0: Halo.
1: Selamat sore.
0: Sore darling.
1: Aku seneng loh kalau setiap sore itu dengerin Kak Coki semangat. Masa? Lagunya semangat. Yo, apalagi tadi habis dengerin lagunya Dewa, ya Allah. Oh, ingat-ingat zaman SMA loh.
0: Ember.
1: Aku lagi habis jemput anak-anakku, biasalah ya tiap sore. Betul. Habis itu biasa, mama jajan dong, mama minum ini dong, gitu.
0: Enaknya.
1: Terus kita mau pulang ke Gunung Anyar, mudah-mudahan gak macet.
0: Amin.
1: Minta lagu yang bikin semangat Kak Coki.
0: Oh, jelas. Makasih. Terima kasih,
1: selamat
0: darling.
1: Siaran.
0: Terima kasih. Salam buat si kecil, selamat jajan. Itu dia. Duh, kalau jajan itu kenapa ya Sobat Gen ya? Aku enggak iso nolak lip jajan.

0: Kak, mau info traffic aja dari Menganti menuju Benowa terpantau ramai lancar. Ih, alhamdulillah loh, bersyukur. Biasanya Menganti arah Benowa itu mau macet gak karu-karuan. Mau request lagunya Billie Eilish dong yang Bird of Feather. Terima kasih banyak. Langsung gak pakai lama, tak puterin spesial buat Saif.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Gas LPG hingga cabai dikabarkan kembali mengalami kenaikan harga. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan TNI Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia pada hari Kamis 13 Agustus tahun 2026. Dilansir melalui CNN Indonesia, peresmian dilakukan secara virtual dan dipusatkan di Kampung Bayah 1, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Program Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri dalam membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Selanjutnya, PT KAI Persero menghadirkan diskon tiket

0: sebesar 17% untuk KA jarak jauh ekonomi komersial serta tarif spesial Rp8 untuk LRT Jabodetabek dan layanan komuter lain pada 17 Agustus tahun 2026. Diketahui melalui Antara News, promo tersebut dihadirkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diskon 17% berlaku untuk kereta kelas ekonomi komersial jarak jauh di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Tiket dapat dibeli melalui akses baik KAI dan web kai.id. Mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus tahun 2026, pukul 12 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Tiket dikhususkan untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2026. Memasuki berita utama, harga sembako di Jawa Timur kembali mengalami fluktuasi per hari ini, Kamis 13 Agustus tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, pada hari ini, minyak goreng kemasan premium, cabai keriting, cabai rawit, dan gas LPG mengalami kenaikan harga. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi, daging dan telur ayam kampung mengalami penurunan. Perubahan harga sembako sendiri dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari biaya produksi, kebijakan pemerintah, hingga cuaca, sehingga memerlukan pengawasan serta kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas pasar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7. Kamu masih dengerin suaranya Coki di Gen 103,1 FM. Asik banget. Memang seasik itu Sobat Gen hari ini. Ucapin dong, aku menang kromba makan kerupuk nih. lomba makan kerupuk. Nanti ya sabar ya, habis itu foto bareng ya. Sabar. Syarat dulu, ini buat yang udah masuk di 0811-352-1031. Hai Salsa, halo.
4: Halo Kak Coki.
3: Hai.
4: Gimana kabarnya Kak Coki?
3: Baik sayang. Baik.
4: By the way, Kak Coki, aku mau info traffic.
3: Boleh.
4: Dari satelit Waru Luancar Pol, Kak Coki.
3: Alhamdulillah.
4: Lancare.
3: Uh-uh.
4: Terus habis gitu, Kak Coki, aku mau request, boleh kagak ya? Aku pengen denger lagunya Pinkan Mambo nih, Kak Coki, yang
3: Pinkan
4: Kasmaran. Siang dan malam. By the way, Kak Coki, buat kamu semangat siarannya.
3: Terima kasih.
4: Kak Coki, kayaknya ini udah banyak orang yang pilek ya, Kak Coki ya.
3: Lo iya,
4: ini kayaknya sudah mewabah, ini flu.
3: Iya, dah.
4: Ini kayaknya sudah mewabah gitu.
3: Stay
4: safe ya, banyakin minum air putih, guys.
3: Yoi, beneran. Halo, selamat sore. Ada siapa iki? Saya telah si bicim. 807 jenengmu siapa sih iki? Lagu Mandarin dong. Info traffic Surabaya Jakarta rame lancar via udara. Ya iyalah lu numpak pesawat. Salsa. Mau request lagunya Hindia apa Oka yang Everything You Are? Apapun wes sembarang buat teman-teman, buat teman nunggu adekku sing gak metu-metu teko sekolah jare ne. Selamat jedalane. Guraan po adekmu. 6230 iki namanya siapa iki? Selamat sore. Kak, Jalan Masrib dari Rolak arah Kedurus. Muacetnya gak pernah ingkar janji. Selalu always pisan jam berapapun macet. Temenan bro. Halo.
5: Sore Coki, mengabarkan update traffic dari arah
3: gimana Ki?
5: Dung Seroko ke bandara, alhamdulillah lancar.
3: Alhamdulillah lancar.
5: By the way, ada ini nih, sedikit laka di bypass.
3: Oh,
5: ada
3: iya?
5: Ibu-ibunya jatuh. Dan wajahnya penuh luka nih di bypass Juanda. Mohon perhatian buat penggemar Gen FM di hati-hati lagi supaya tidak terjadi laka karena
3: hati-hati.
5: Ada orang di rumah yang menanti kita.
3: Betul.
5: Waspadalah untuk keselamatannya. Coki boleh request ini enggak apa Naif.
3: Naif. Siap. By the way, Naif tadi udah aku puterin. Tal, silau banget kah arah ke barat? Beneran lagi. Setiawan, update traffic Jalan Montan Sari, Gunung Sari. Seperti biasa kak, wis padat merambat nih. Gak pernah ingkar janji jari ini. Sobat Gen, hari ini aku pengen syarat buat kamu. Obrolanku simple banget. Kasih tahu kamu kalau nang warkop mesti pesen opo. Wis, iku aja. 0811-352-1031. Kamu le nang warkop mesti pesen opo.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7. Kamu masih dengerin Coki siaran di Gen 103,1 FM. Bisa banget ngomongin soal warkop. Pertanyaanku simple. Konle nang warkop mesti jajan opo coba? Nih. Bayu. Jajan apa bae nang warkop bae sisi micim.
1: Nang warkop muni gua Coki, aku pesene iku Indomie goreng, ndoke loro tambah gorengan lek ono ote-ote ditambah gude fri siji. Beh, mantap gak Coki?
0: Beh, mantap tawa menan. Jujur ya sobat Gen ya, aku enggak pernah nyetok yang namanya mie instan Indomie goreng and debra-debra. Lek aku kepengen buat dok iku, aku kudu nang warkop. Gak ngerti apa oyo? Indomie nang warkop kuwi mesti kok enak mie instan iki. Salsa es gude fris tambah gula. Plus Indomie goreng irisan lombok bonus telur mata sapi. Hopa, enak. Enak. Setiawan. Nang warkop pasti gude fris opo es teh tahu isi OTOT Indomie goreng telur dikei lombok wis kak. Dari Tal. Warkop pesen Indomie telur enak pol tuh kan? Bener. Lala. Oh lala nah, bukan ikutan request aja. Febri, aku lene warkop mesen kopi pahit sing kuwentel karo gude fris mie goreng dobel sego. Loh, ana sego ya. Atik telur loro. Oh, ana warkop sing ndak ana sego pisan iki. Cacoki. Iya. Sopo iki 5276. Warkop pesen takok sandi wifi-ne opo. Aku lek kome tako wifi tok terus kok gak tuku. Lek aku sing duwe warkop tak serampang mule kono. Awan.
2: Aku lek nang warkop iku gak Coki.
0: Iya.
2: Pesenku es teh jumbo. Sate usus.
0: Sate usus.
2: Sate telur puyuh. Wis iku gak Coki ambek gorengane tahu isi utawa iki ote-ote. Wah, mantap. Enak jos pokoknya Kak Coki. Murah meriah gak merana lah pokoknya 3M.
0: Tau menan, murah meriah gak merana. Nih, lek ngomongin soal warkop iki loh, gak usah suwi-suwi. Tak teko no sing duwe warkop. Mantap, halo sore. Sore, Mas Yos, halo. Cedek memang iki. Nah, aku juga lagi live TikTok iki. Tapi ketoknya cuma aku tok. Enggak apa-apa ya, Eko. Nah, kok enggak digowono sih? Jenenge aku kepengen iki Indomie goreng kek atau ya ketan susu atau apa ngono. Engko. Oh, iya.
3: Ya ini sudah buka sih.
0: Jam 4. Jam 4-an. Iki lek aku tanya sama Mas Yosi atau Mas Dewi terserah, sapa sing jawab. Mas Yosi. Customermu, ya pelangganmu paling suwering nang warkopmu iki pesen apa, Mas? Cedek.
3: Kalau di warkop itu biasanya ya kopi pada umumnya.
0: Kopi.
3: Gude fri.
0: Gimana? Oh sorry. Nah, oh mohon maaf. Gimana Mas? Ulang lagi.
3: Kopi hitam. Terus Indomie pastinya. Sama gude fris yang
0: oke. Okay. Iku sing lagi.
3: Best seller. Iya benar.
0: Sobat Gen, mumpung ada juragan warkop. Sopo ngerti ada sobat Gen sing kepengin punya bisnis warkop. Boleh Mas ya mau bongkar ya?
3: Boleh.
0: Iya, siapa ngerti kan? Indis ekonomi, Mas Bro. Iki aku sebelum on air sobat Gen, aku ngobrol Mas Doa mbak Mas Yosi iki mantu. Karena kan kita memang ya dulu banget Surabaya adalah gudangi wartel, iya enggak sih?
4: Ya benar.
0: Iya kan?
4: Wartel.
0: Iya kan? Saiki Surabaya
3: sebelumnya koin.
0: Iya. Koin ya kan? Gudangi wartel.
4: Wartel.
0: Saiki Surabaya gudangi warkop.
4: Ya benar.
0: Wake warkop nang Surabaya iki enggak usah ngomong jalanan besar sobat Gennya jalan utama. Nang kampung-kampung iki wake banget. Semenjanjikan iku ta Mas, bisnis warkop iki.
3: Ya lumayan menjanjikan. Tergantung kita ngolahnya sama konsisten aja sebenarnya. Konsisten dalam arti enggak buka tutup 24 jam itu harus
5: warkop memang standarnya harus gitu kalau mau mendapatkan keuntungan yang lebih.
0: Warkop itu memang identiknya kudu 24 jam kah?
6: Kalau menurut saya iya. Soalnya kan apa namanya Surabaya ya? Dan di daerah dia, di daerah kita itu
0: warkop nang di Mas Kimas.
6: Lontar.
5: Di lontar, lontar.
0: Apa jenenge warkop e?
6: Simmer.
5: Simmerdon.
6: Simmerdon lontar.
0: Kok melipe? Warkop kan biasanya kan apa jenenge sing paling paling gampang ya ngono. Apa sing sing sangat merakyat kok apa sih?
6: STK.
0: Yo STK.
6: Toker. Toker.
0: Togel. Oh nek jenenge
6: Toker, Toker.
0: Togel.
6: Toger.
0: Toger. Oh, tapi kita togel.
6: Bening.
5: Cuman bening. Awalnya kita itu enggak bilang itu warkop atau kafe atau apa ya. Tapi kita itu ya simmerdon.
0: Simmerdon.
5: Jadi kalau orang bilang warkop ya ya terserah mereka juga.
6: Yeah.
5: Kalau orang bilang kafe ya terserah. Karena banyak ini kafe atau warkop sih sebenarnya gitu.
0: Tapi kan kalau warkop sekarang itu kan kayak uplifting, iya enggak sih?
6: Iya benar.
0: Kayak ngerasa aku uangku lagi nyuaman banget karena memang segala bian iku lek wong nongkrong nang warkop selalu identiknya mbek lanang.
6: Yap, benar.
0: Tapi saiki wedok-wedok ayu-ayu.
6: Masalahnya warkopnya nyaman. Warkopnya sudah naik level sekarang. Nah. Dia berdandan, warkopnya bersolek dan apa ya memanjakan semua customer sekarang warkop itu.
0: Okay.
6: Gak kayak dulu. Dari segi playlist aja udah random sekarang, udah macam-macam. Kamu nyari apa ada gitu loh.
0: Iya kan? Iki lho Sobat Gen, siapa ngerti kamu kepengen mau buka bisnis warkop nih? Tako o, mau pengurusin di warkop nang kini Sobat Gen. Wis tua kok.
6: Ya sekarang coba kamu cek di Instagram warkop mbak-mbak sing saya gitu. Pasti rame.
0: Oh iya?
6: Ada di daerah Untaknya loh. Oh ada Jok.
0: Oh no.
6: Dan sekarang itu apa ya? Sekarang itu warkop itu bukan kayak apa ya? Dulu kan cewek, perempuan kalau mau warkop itu ngeri,
0: ngedi.
6: Soalnya lanang tok dan nyun sewu ya, lanang itu sing gak pada umumnya. Gitu loh. Dan lagune playlistnya juga itu aja toh.
0: Sing ya wis ngono lah.
6: Gitu ta, kita enggak. Tapi sekarang itu udah enggak gitu loh. Sekarang itu ya ono lagune yang sekarang ono India, ono Fish, ono Temi Impala dimain semua gitu loh.
0: Iya.
6: Semua soalnya apa ya? Modernisasi kayaknya.
0: Iya. Iki warkop saja nih, kok asini wong Surabaya nggak sih warkop iki?
6: Ya akhirnya kalau warkop sendiri tuh kalau ngomong warkop ya itu Gresik sebenarnya.
0: Oh Gresik.
6: Yang namanya dulu itu apa jenenge? Astagfirullahaladzim namanya.
0: Apa?
6: Giras.
0: Giras.
6: Giras. Giras itu ada nomor-nomornya dulu cok.
0: Oh iya.
6: Ada Giras berapa? Iya. Jadi.
0: Iku saja nih franchise nggak sih? Enggak ya?
6: Aku nggak tahu ya soalnya nggak tahu.
0: Oh iya, biar gue Giras.
6: Giras.
0: Iya.
6: Jadi akhirnya Giras itu pasti rame gitu loh. Giras itu dulu ya, dulu setahu saya Giras itu nggak jual sasetan.
0: Oh. Ancen kopi tuh bro.
6: Kopi tuh bro.
0: Ambek teh tuh bro.
6: Ama
5: Surabaya
6: korengan.
5: Pun juga Giras dulu sebenarnya.
6: Tapi itu dari Gresik,
0: Kacer Gresik.
6: Surabaya itu cuma suka nongkrong.
0: Iya.
6: Kacer warkop itu enggak ada dia. Kamu tahu pernah enggak?
0: Nah,
6: ono warkop enggak ada, Giras adanya.
0: Giras.
6: Nah, sekarang baru jadi sekarang itu bisa di Surabaya dinobatkan sebagai kota sejuta warkop.
0: Beneran, kota sejuta warkop.
6: Sejuta satu ya, sejuta satu. Kalau ada satunya tuh itu udah banyak.
0: Iya bener.
6: Makanya 1001 mimpi ya gitu. Jadi sejuta satu warkop.
0: Gak usah ada Sobat Gen, ini kan Grapena ya, belakang kita ada Ketintang.
6: Ya benar.
0: Petanona Ketintang.
6: Dua ke. Banyak. Dan percaya nggak percaya ya, nggak ada yang sepi.
0: Iya, makanya.
6: Aneh ya.
0: Setelah, iki aku kepengen tanya. Semenjanjikan iku mas, bisnis warkop sekarang ini apalagi indis ekonomi. Coba deh. Coba ngerti ada Sobat Gen yang kepengen misalnya kayak kepengen lah buka usaha lah gitu, kayak kepengen bersaing. Kudu lapo cek istri kita kan.
6: Sebenarnya gini aja, kalau semenjanjikan apa ya bisa dilihat lah. Sekarang STK itu berapa banyak sekarang. Dan dia gak kecil-kecil loh. Dia gede-gede banget loh.
0: Temamanan.
6: 25 meter persegi.
0: Iya.
6: 25 kali 10. Itu udah kelihatan 250 meter persegi.
0: Kan.
6: Lah iya kan dan sampai lek bengil dulu anak. Gak tahu nih sepi, semua rame gitu.
0: Iya,
6: dan
0: iya.
6: Benar-benar menjanjikan kan?
0: Iya.
6: Dan
0: iya.
6: Di situ lagi ada bening plus. Bening naik kelas bla bla bla dan itu yang ketok moto yo. Yang gak ketok moto di ganggang itu banyak sekarang.
0: Iya, temenan. Wake.
6: Banyak.
0: Wake. Modalnya kalau misalnya buka warkop itu sih Mas, bukan po.
5: Iya.
0: Modal start lah. Iki iso lah kayak buka warkop. Ngono sapa ngerti ada Sobat Gen sing ya kita kan tahu ya banyak layoff. Nah,
6: yep.
0: Sing duwe sapa ngerti modalku sak mini.
5: Ya 100 up lah.
0: 100 up.
5: Iya,
0: 100 ya. Kalau IP 100 kayak iso ta iki?
6: Sebenarnya bisa sih.
5: Bisa.
6: Balik lagi ke venue-mu sebesar apa. Jadi kalau warkop itu sebenarnya lebih baik itu ngikutin budgetmu.
0: Budget.
6: Oke. Kamu kalau punya budget 20 juta juga bisa kamu buka aja depan rumah.
0: Oke.
6: Kan yang datang tetangga 10 meter, 15 meter, kanan ke kiri, depan ke belakang pasti. Sekali gini loh, kamu pasti males melakukan ado-ado. Kecuali kamu pengin nongkrong. Kebutuhanmu kan gude fris nang kene ono.
0: Iya.
6: Take away, ado-ado oh lebih enak. Kalau tetanggamu yang beli tambah enak, Mas tambahin, pasti kamu kasih kan?
0: Iya.
6: Itu sekarang itu itu udah bisnis gitu loh.
0: Syarat dodolan warkop iki sing awal iki apa Mas? Syarat e kudu iki nunggu nunggu warkop kudu ono iki.
6: Duh gelas. Duh gelas. Terus
5: mental.
0: Iya.
6: Sebenarnya itu satu mental, dua tempat yang nyaman.
5: Karena warkop itu kan juga kalau kadang-kadang ya ada sepinya, ada ramenya kan gitu. Kalau sepi ya itu kan nyerang mental kan kadang.
0: Iya benar. Benar.
5: Kita juga dari penghasilan kan juga makanya itu di kalau mental kuat ya bertahan konsisten itu tadi.
0: Eh sobat Gen, kalau misalnya kamu kepentanya sama Mas Yosya, Mas Doi juga boleh banget loh. Ini yang di TikTok juga boleh. Nah, iki TikTok iki pertanyaan ini bagus banget. Nanti bakal dijawab ya. Ayo melipiro di @gen1031fmsby sobat Gen. Kalau kepengin tanya-tanya juga silakan ngomongin soal warkop, bisnis warkop itu dia. Saking menjanjikan nih ya kan. Sampai buka-buka cabang loh. Jangan kemana-mana tetap di Nyore sobat Gen.
7: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Coki pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib sobat Gen, sambil juga live TikTok. Wah, ini ngobrol ngobrol ake. Wis talah, kalau kamu di TikTok itu kita bisa ngobrol uake dijawab. Wis talah, pertanyaan-pertanyaanmu nang TikTok wis dijawab yo. Ambe Mas Dewe, ambe Mas Yosi bisa yo. Ini ngomongin soal warkop nih. Siapa tahu ada sobat ini lagi mau nongkrong, lagi kepengin COD-an ambe konco, ya toh? Kepengin nongkrong ambe konco-konco, sing murah meriah. Karena kan kalau warkop kan terjangkau ya toh. Ini mumpung iki ono sing pelakune teko warkop iki, mau tanya-tanya apa aja juga boleh banget. Siapa tahu ada yang mau mampir atau pernah mampir ke Simmerdown.
1: Boleh.
0: Iki jalan lontar.
1: Nah, jadi yang anak-anak yang rumahnya deket situ main aja. Sambil ngeliat-ngeliat apa sih di Simmerdown gitu ada.
0: Mas, iki kan ngomongin soal warkop kalian Simmerdown iki. Apa sing unik kalau ngomong soal warkop itu? Opo Simmerdown iki ake pelanggani, terus opo jadi jujukan, dan opo sih ngebeda nambah warkop kebanyakan, karena warkop Surabaya kan wake.
1: Ya kalau yang membedakan itu tadi movement kita.
0: Movement kita. Movement itu apa sih mas? Sobat gerakan. Paham.
1: Jadi gerakan ya, atau ya opo. Movement itu kayak apa ya? Kayak mengasah kreativitas kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ya istilahnya kalau di Tongra itu movement apa sih? Okay. Kamu mau bikin apa? Kamu untuk apa itu?
0: Itu berawal dari warkopmu itu.
1: Iya, emang itu.
0: Itu ngapain aja di situ?
1: Ya awalnya itu kita kan nggak tahu ya seleksi alam gitu loh. Tiba-tiba kok si owner itu kita bikinin yuk.
0: Bikin apa?
1: Ya itu tadi event tadi berdendang namanya.
0: Event musik.
1: Iya.
0: Nang warkop.
1: DJ.
0: DJ
1: dan lagunya itu rare ya. Kita mainnya kita dub. Kita dub reggae sama soul.
0: Sumpah.
1: Dan kita juga
0: memain warkop.
1: Iya. Loh, itu sekarang udah bukan hal yang aneh, Cok.
0: Oh iya.
1: Loh, di Jakarta itu lebih seru malah. Kamu tahu enggak anak-anak itu bikin acara DJ? Di warteg yang main siapa kamu tahu?
0: Diba Barus.
1: Gila enggak?
0: Warteg apa itu sih di Jakarta?
1: Bari.
0: Iya,
1: gila enggak?
0: Warteg culture.
1: Iya.
2: Ya awal kita bikin juga
1: iya, kita
2: main DJ kalau sepecah itu gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kita itu opening ya. Namanya opening. Kan ada soal opening, undang-undang teman terus yakin enggak di sini? Ya, kalau ngomong yakin kita enggak tahu kan. Jadi kita tuh harus mengerjakan dulu baru evaluasi.
0: Iya.
1: Orang sini tuh nyercer si ae. Enggak isee lah gitu loh, enggak isee aja. Benar.
0: Dijalani enggak tapi
1: tahu. Nah, akhirnya kan kita enggak bisa jawab kalau kita belum terjadi. Kita bikin akhirnya yo enggak sesuai ekspektasi sih. Pecah kan. Tak kirain dikirain kita itu tetangga-tetangga sebelah bakal protes gitu loh. Ternyata enggak. Ternyata kapan ada lagi. Masalahnya kita melibatkan sekitar kan, enggak parkiran. Orang-orang kan lumayan parkiran 2000-2000 kan lumayan.
2: Berapa RT itu kita tutup memang untuk parkirannya motornya nah.
0: Seneng kan disupport akhirnya.
2: Iya, ada akhirnya event berikutnya kita bikin sesuatu, mereka ngelapak akhirnya ngelapa. Jualan.
0: Iya. Jadi, Mas Bucim, berarti sangat, movementmu, acara nang warkopmu iki, Simmerdown iki, iki ada berapa banyak acara total nang warkop iku?
1: Oh, kalau warkop berendang satu.
2: Berendang satu, ini kan sampai lima.
0: Lima, acara ben-benan pisan?
1: Kita gak ben-benan, lebih ke akustik sama DJ.
0: Akustik sama DJ? Gokil, warkop men.
2: Selain Simmerdown volume, kita juga acara apa? Kolektif-kolektif juga banyak.
0: Nang warkop itu?
2: Jadi
0: sekitar
2: 15-20an.
0: Berarti sih, aku ngebayangnya berarti akhir tongkrongan komunitas-komunitas pisan.
1: Iya kan kalau ada event. Kalau gak ada event ya random juga. Balik ke random.
0: Nah terus, iki le acara itu lumayan me-level up no. Ya. Nang warkop-warkop iki. Rego-rego ini mangan nang warkop, ngomong nang warkop
1: ya. Itu tetep aja, Cok. Harga nomi goreng berapa sih? 5.000. Mau jual berapa kita?
2: 8.000, 7.000, kopi 5.000 ya pada umumnya.
1: Iya, pada umumnya.
0: Keren dong iki. Sumpah, aku
2: udah nongkrong ya sama
1: makanya, ya apa ya, kita itu Kita tuh cuma membentuk movement sebenarnya.
0: Iya,
1: dan
0: iya,
1: momen
0: iya.
1: kita diterima atau enggak kita enggak tahu, kita pikir aja. Ternyata banyak yang menanyakan dan banyak yang ya biasa netizen. Iya, iya. Itu hak prerogatifnya dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita iki, jawab aja dengan benar, dengan baik gitu aja.
0: Iki Markus ngomong kayak gini, kalau warkop apakah harus wifi ini kenceng? Kudu kenceng iki.
1: Enggak, kan tadi udah bilang. Sampean cek iki jan apa ya?
0: Nang
1: arah manyar.
2: Nah. Kalau di Surabaya Barat itu juga ada dari dulu. Ada
0: warkop sing
2: sing konsisten dia malah enggak pakai wifi dari awal sampai sekarang. Tadi dia enggak ada wifi.
0: Ada yang tanya iki bagus banget pertanyaannya. Menurutmu Mas, bukan pertanyaan tapi statement-nya, itu pertanyaannya.
1: Yeah.
0: Dari di TikTok tadi guru sejarah, menurut sampean sing duwe warkop antara menu sing enak karo tempat sing enak iku mana yang utama?
1: Nah, venue sih.
2: Tempat yang
1: venue sih.
0: Venue.
1: Okay. Nyaman, ramah, bersih ya.
0: Bersih.
1: Nah, itu venue. Ya.
0: Itu yang paling utama.
1: Gini, kenapa cewek bisa mau datang ke warkop sekarang? Venue-nya bersih dan terang.
2: Nah, toiletnya bersih.
0: Itu, toiletnya bersih
1: ya.
0: Nah, tuh. Terus marungono, venue ya paling
1: utama. Venue. Kalau masalah menu. Masalah menu itu kan relatif. Kita bisa apa ya mengoprek-oprek. Tadi kayak gini, kita punya ini macam signature lah ya. Ini kita punya Indomie ini sama ini rasanya enak. Mau yang nyemek atau mau yang kering atau mau kuah bisa.
0: Iya.
1: Itu kreativitas aja sih.
0: Yang penting tempat.
1: Iya.
0: Kudu nyaman.
1: Venue
0: kudu nyaman.
1: Dan sekarang itu playlist juga pengaruh loh. Jangan salah kamu.
0: Berarti nang si Merdoni ki playlist sih kudu sing cuman doang dutan
1: kayak gitu. Ada lah. Kan sekali kan
2: ada seperti lah.
1: Itu.
2: Jam tertentu.
1: Ada schedule-nya.
2: Oh. Karena kan
0: sumpah nang MD ne.
1: Ada lah.
0: Karena jadi sapa pe?
1: Ya ini.
0: Kamu Mas Yos.
1: Iya.
0: Sing nge-setup playlist-nya.
1: Iya ini. Musik direkturnya dia juga.
0: Apa Mas sing main lagu-lagu nang kono?
2: Ya kalau siang mulai dari jam 9 ke jam 12 waktunya mereka khususnya sales istirahat ya. Ya paling dangdutan.
1: Ambiaran
2: gitu. Mereka kepengin nyanyi sambil nulis
1: nota-nota. Kan kayaknya pernah tuh, Cok. Sebenarnya gini, fungsi warkop sendiri itu adalah tempat rest.
0: Kayak istirahat
1: lah. Iya.
0: Kayak relax lah ya.
1: Iya, buat makanya di Surabaya itu ada yang namanya Kedai 27. Itu geser mobil KB. Tahu itu punya siapa? Ya apa Rapi.
0: Oh.
1: Dia menyediakan ya kan anak si sing kita ikut tanggal ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Melete DE.
0: Oh.
1: Excelsior lah, Delta lah. Di 10 nang
2: 20.
1: Ikut DE ya nang Tomorrow lah, komik nangan jadi jiwa. Tapi 20 ketiga, aku nang di deh.
0: Iya. Ya nang warkop.
1: Iya kan?
0: Iki Pras, aku nanya urusan karyawan piye Mas, ngono. Jari akeh sing istilahnya ngentitan.
1: Iya standar itu. Mangki bisnis itu dimana-mana ada. Mangki bisnis dimana-mana ada. Itu kan balik lagi ke ownernya. Ownernya pelit, pasti gitu.
2: Tergantung kita.
1: Sekarang jangan salah ya. Ada sindikat tuh sekarang.
0: Sindikat apa?
1: Sindikat penipuan.
0: Nah warkop. Nih, tahanan sih.
1: Iya. Nah. Ada sindikat. Jadi warkop.
0: Aku senengi kelana gogon-gogon kayak ngene iki.
1: Warkopnya temenku kena.
0: Tuh kan coba. Ayo sobat gen, beli piro nang TikTok. Tak buang kare-kare iki lho. Sindikat warkop iki ya apa coba?
1: Ya, harus hati-hati juga ya. Ada orang macak melas.
0: Nah.
1: Ya ada itu.
0: Semasa sabar tahanan iki tak puter lagu sik. Cek sobat gen nongkrong e. Kayak berasa nang warkop iki lho, nang Cyber Down. Nah, playlist-e ya kayak ngene iki.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Niki kan di depan burung PTT, Pak.
1: Nggih, dengan kandang niki.
0: Jari telunjuke sampean.
1: Iya.
0: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
1: Terus?
0: Coba digoyangkan ke kiri.
1: Oh iya, terus.
0: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
1: Iya.
0: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
1: 200.
0: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat napa-napa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
1: Loh, enggak bisa, Mas, saya udah cocok dengan yang ini lho.
0: Loh, Pak, kan belum sayang. Barusan dateng betetnya, nggih.
1: Masa dikembalikan ya nggak bisa dong.
0: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya tuh tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki, Pak.
1: Ini 200.000 aja kok pengacara. Capek ngomong sama sampean.
0: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian.
1: Oke.
0: Tetap nampakis toh.
2: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
1: Gen FM.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, jujur deh, siapa sih hari gini yang gak pengen punya rumah idaman sendiri? Yang legalitasnya aman, bebas banjir, dan lokasinya deket banget sama Surabaya? Ya jawabannya cuma di Mandiri Residence Krian. Lokasinya super strategis, tepat di 0 km Jalan Raya Provinsi. Mau berangkat kerja atau nongkrong, dijamin mobilitas kamu jadi jauh lebih mudah dan satset. Pilihan rumahnya juga lengkap banget, start dari 500 jutaan aja. Cukup bayar uang tanah jadi Rp1.500.000, unit pilihanmu langsung diproses KPR-nya. Banjir promo juga nih, nikmati diskon sampai Rp100 juta, dan yang paling penting, free semua biaya-biaya. Mulai dari biaya KPR, BPHTB, SHM, sampai asuransi jiwa dan kebakaran, semuanya full cover. Dengan cicilan mulai 3 jutaan per bulan, kamu juga berkesempatan dapetin bonus-bonus menarik lainnya. Seru banget kan? Yuk, nggak usah kelamaan mikir. Langsung aja kunjungi Marketing Galeri Mandiri Residence di Krian, Sidoarjo. Atau tanya-tanya dulu via WhatsApp di 0853-8521-6858. Hunian nyaman di Krian, ya Mandiri Residence.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Bapanas memperkuat stok pangan menghadapi El Nino yang semakin kuat di Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pimpinan DPR RI menerima sejumlah perwakilan serikat buruh untuk membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Diketahui melalui Detik News, pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan buruh yang nantinya bisa menjadi masukan dalam rumusan pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan. Usai pertemuan, Komisi 9 DPR disebut akan membuka ruang partisipasi publik untuk membahas RUU Ketenagakerjaan agar mendapat masukan yang lebih banyak. Selanjutnya, BMKG mengkonfirmasi indeks anomali suhu permukaan laut saat ini menunjukkan sedang terjadinya El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mengutip dari CNBC Indonesia, BMKG menyebut hal tersebut sejalan dengan perkiraan Dasarian 2 Agustus 2026, di mana curah hujan kategori rendah diperkirakan mendominasi 95,62% wilayah Indonesia, sedangkan 4,38% lainnya berada pada kategori menengah. Diketahui bahwa hujan kategori rendah tersebut diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua. Kondisi suhu diberitakan mencapai 36 derajat Celcius yang mana tergolong panas dan terik. BMKG mengimbau masyarakat agar siap siaga mengantisipasi dampak cuaca panas di musim kemarau seperti sekarang. Memasuki berita utama, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat stok pangan untuk menghadapi El Nino yang semakin kuat di Indonesia. Dilansir melalui kompas.com, stok cadangan beras pemerintah saat ini sudah mencapai 5,2 juta ton tanpa impor. Jumlah tersebut meningkat 245,4% dibandingkan stok pada periode sebelumnya. Pemerintah disebut mulai memperkuat stok cadangan beras pemerintah sejak tahun

0: 2025 dengan salah satu strateginya yaitu mempercepat penyerapan gabah hasil panen petani dalam negeri melalui Perumbulok. Penyerapan tersebut juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan usaha petani. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN
5: 103,1 FM Surabaya.
6: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: 107.7 Gen, 103.1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Duh ya Allah, le ngomong sama Mas Doa Mbak Mas Yosi ki, aku sumpah aku kayak berasa nang warkop iki lho. Kurang ono indomie ya nang kene rek mbek nongkrong cuangkro. Karena jujur ya teko warkop ki ngobrol ku ono.
1: Emang kan iya, emang kan? Itu kayak apa ya? Kayak center.
0: Iya, benar.
1: Emang kayak
0: gampang tujuan, terus
1: tujuannya warkop yang buat kalau dulu orang Surabaya itu sinoman namanya.
0: Sinoman
1: itu kayak tongkrongan, nom-nom-nom-nongkrong gitu.
0: Iya. Terus obrolan iku ono ae sumpah. Kon pasti ya ngono pisan kan sobat kene mek kanca-kancamu gampang. Ono duwe kono duwe iso nongkrong nang kono. Iya enggak sih?
1: Iya enggak? Iya.
0: Iya kan? Ono duwe kono duwe iso nang kono, tapi jujur nang tempatmu iso enggak? Saiki kan aku kalau misalnya nongkrong nang warkop mesti gini, Mas, bisa bayar pakai kris nggak, Mas?
1: Bisa. Ada lah,
0: pasti lah.
1: Sekarang itu hanya ini cashless harusnya.
0: Iya. Nah, berawal dari warkop iki, movementmu apa ya, Mas? Iki, Mas, wake banget terus.
1: Banyak sih, kalau ngomong movement dari warkop ke rutan tadi.
0: Rutan. Rutan tadi kita udah jelasin di TikTok. Yo. Tapi sobat Gen yang lagi dengerin nang radio iki ono sing gak nonton TikTok.
1: Iya, iya.
0: Apa iki rutan iki?
1: Rutan itu rumah ketan.
0: Rumah ketan.
1: Iya, jadi kita ada kayak apa ya? Jadi si Mardon itu kayak company gitu loh.
0: Ha-ha.
1: Ada rutan.
0: Heeh.
1: Ada si Mardon Warkop itu.
2: Si Mardon Group.
1: Iya.
0: Kayak si Mardon Corp.
1: Iya, emang ke situ, larinya ke situ.
0: Iya. Jadi Simmer dan Core,
1: dan ada kayak event-event tadi, dan ada produk kita,
0: produk kita
1: merchandise itu. Jadi kita tuh nggak cuma punya kita yang produksi, tapi kita kolaborasi sama artis Jogja, Debut, sama artis Bandung,
2: Jakarta juga,
1: Jakarta, Kodim Sound System. Jadi kita ngambilnya ke situ aja.
0: Oke.
1: Sama Surabaya belum ya?
2: Surabaya.
1: Maka ini yang dipakai Yosi ini, ini ulang tahun yang pertama.
2: Ini anniversary kita.
0: Di Surabaya ya, Yulis Trend Shop.
1: Tutup. Tutup.
2: Ya barangkali Coki mau di
1: kolab juga. Tutup.
0: Anjir Yulis ya bisa
1: nanti. Gila, Subway lah ya, Subway lah. Subway lah.
2: Yulis.
1: Kita ditemukan di Subway, Cok, jangan lupa ya.
2: 2000 ke atas.
0: Ya Allah.
1: 2001.
0: Iya. Benar, Subway lagi, Mas.
1: Subway itu culture-nya anak pop.
0: Betul.
1: Makanya ada nih ya, pop star killer di
2: sini. Ini lakonnya nih kalau.
0: Bener asli. Saiki teko si Bijim, teko si Mardon iki. Bikin ano si Mardon
1: Berdendang.
2: Volume 1, berdendang volume 2
1: sampai 5 kemarin.
2: Volume 3 sampai 5.
1: Tapi sebelum berdendang kita ada ini namanya menuju berdendang. Sama after party berdendang.
2: Si Mardon goes to.
1: Si Mardon goes to.
0: Nah, besok hari Sabtu, besok ini
1: kita bikin fest.
0: Apa?
1: Festival, kita bikin festival.
0: Apa nang kuning.
1: Jadi di situ kita itu memainin salah dua atau salah tiga band yang sudah lama vakum, nggak main, dan dimainin lagi.
0: Apa?
1: Banyak, ada The Gambles.
0: Ya
1: ada Dewa Data.
0: Cisya. Alhamdulillah.
1: Iya kan, ada The Gambles, ada Dewa Data. Terus.
0: Dewa Data.
1: Kriptopra.
0: Kriptopra.
1: Penyanggi, Let's Go Kamen Baby.
0: LGCB.
1: Terus ada Blaster X.
0: Plaster X.
1: Terus ada apa yo?
2: X60 jalan.
1: Yo, Pink sudah jalan. Bling Satan. Itu terus apa lagi?
0: X-Men enggak mau undang bisa deh.
1: X-Men bubar, ganti. Sekarang ganti Hammer namanya.
0: Oh iya Hammer.
1: Iya. Tapi itu
0: Bugi
1: malah korat karit.
0: Iya.
1: Terakhir dibikin ulang tahun kan Bugi?
0: Iya.
1: Reunian gitu.
0: Sama ngerti kan?
1: Pasti.
0: Isa ngundang.
1: Nah, itu bedanya akhirnya band yang kita mainin itu bukan band kafe.
0: Iya.
1: Band yang punya karya. Kalau dulu dibilang band indie itu loh.
0: Iya.
1: Itu bener. Yang kita main itu.
0: Itu jadi besok ini hari apa? Hari Sabtu.
1: Sabtu tanggal 15.
0: Di mana?
1: Di KSG. Gedung Serbaguna UNESA Ketintang ya.
2: Tintang.
0: GSG sini belakang sini.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang kita jadi kita tuh menggabungkan band lama.
0: Oh.
1: Ya dibilang band tua sama band muda-muda yang
0: Ada Saiki.
1: Ya. Okay. Ada Lil Don, ada Fraud.
0: Ada Lil Don, ada Fraud.
1: Dan kita punya line up dari luar kota. Ada Nega.
0: Kemarin tuh kalau enggak salah ada yang satu band arek sekolah sing apa jenenge nang Son of Downton ku sapa?
1: Trisly. Itu Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo.
2: Sidoarjo dia.
1: Itu
2: sebenarnya masuk line up-nya kita.
1: Ya, masuk
2: tadinya. Cuman karena
1: bentrok jadwal dia.
2: Enggak ketemu jamnya.
1: Bentrok. Oke. Jadi kita itu emang enggak ono gap. Kita enggak ada gap ya untuk semua musisi enggak ada.
2: Jadi cross semua.
1: Dan kita punya hashtag dilarang di Surabaya.
0: Iya, iya. Dilarang
1: di Surabaya. Jadi kenapa kita ngomong dilarang di Surabaya? Alasannya satu, kan banyak promotor bodong tuh. Yang sudah jual tiket, poster di mana-mana, batal, tuh refund nggak jadi-jadi apa nggak kelar-kelar. Iya, kita nggak mau. Jadi harusnya itu nggak boleh di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Itu dilarang di Surabaya harusnya.
0: Iya, iya.
1: Kan beberapa kali gitu toh, bukan vendornya ya, tapi lebih ke promotornya. Dan bukan EO sebenarnya, itu promotor.
0: Promotornya.
1: Kadang-kadang orang-orang itu nggak ngerti EO-nya bukan, itu promotornya gitu loh.
2: Emang kita juga kemarin tuh sebenarnya kenapa kok dilarang di Surabaya? Kita kesulitan. Di perizinan juga. Perizinan itu karena ya itu tadi event kayak kita ini sering ya itu banyak oknum-oknum yang merusak komunitas musik yang di Surabaya ini yang harusnya izinnya yang dulu-dulu bisa sekarang sangat sulit.
1: Itu kan yang rusak itu oknumnya.
0: Okay.
1: Jadi enggak ada responsibility-nya buat pengunjung. Jadi kayak gini, jujur ya. Kamu datang ke event itu udah bayar ya, nggak tahu pakai apa-apa, ternyata tiba-tiba nggak jadi main.
0: Betul.
1: Nah, kamu mau refund uangmu itu dipersulit, kita nggak direkan.
0: Iya, akhirnya
1: kan dari situ tuh itu yang membuat nggak boleh ini, nggak boleh itu.
0: Betul. Oknum-oknum mikir.
1: Iya. Ya.
2: Dan pertimbangan line up juga sekarang sudah dipertimbangkan dari sisi perizinan.
1: Iya, soalnya sebenarnya gini, kita tuh bukan orang reses sebenarnya. Kita tuh emang bikin keramaian, Pak.
0: Betul.
1: Tapi gak bikin keributan.
0: Betul.
1: Kita bisa ngatasin kok gitu loh. Tapi kan itu nih, Pak, kita kerja dulu lah, Pak.
0: Bener.
1: Nanti evaluasi gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kan gak bisa.
0: At least kan kita kan harusnya tahu dulu lah.
1: Iya.
0: Karyanya seperti apa.
1: Nah, makanya saya kenapa berani ngundang dia. Saya tahu bawaannya dia gimana gitu loh.
0: Tapi by the way acaranya jam berapa sih? Jam berapa, Mas?
1: Kita mulai jam 1 sampai jam 10.
0: Jam 1 sampai jam 10.
1: Itu full. Kita cuma break maghrib.
0: Mampiro ke sana sobat Gen. Itu dia. Nah, ono ketanding kan aku di Dol.
1: Nah, itu enggak tahu. Enggak tahu sih.
0: Kalau setelah bikin fest ini nanti next movement apa
1: namanya ada di Warkop. Jadi kalau kita itu akhir acara itu bukan akhir acara, itu awal acara.
0: Awal acara. Pasti bakal ada gebrakan-gebrakan lagi.
1: Jadi sekelar acara itu bukan sekelar acara tapi kita awal acara lagi.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Benar. Kon freaky lah ya.
1: Iya, bener. Jangan kita dituntut kreativitas.
0: Iya. Karena kan ini kalau misalnya ngomong kayak gini sobat gini ya, ini yang jadi warkop iku ya level up maneh.
1: Benar.
0: Iya kan ya.
1: Benar.
0: Makanya berawal bayano kon berawal teko warkop akhirnya iso gawe event koyo ngene iki.
1: Itu udah banyak sebenarnya. Jadi yang punya warkop tuh yang musisi. Ya contohnya sekarang Ahmad Dhani.
0: Iya.
1: Buka baru loh.
0: Iya, warkopan ya.
1: Ada dua sekarang.
0: Bener.
1: Yang warkop yang di Mer. Yang sekarang mau buka di Kayun itu.
0: Tuh kan?
1: Warkop. Iya.
0: Bener. Bener. Mas Jos. Suwon Paul.
1: Ya, oke, sama-sama cok. Thank you.
0: Sukses buat acaranya.
1: Hari
0: Sabtu. Ini kalau misalnya sobat ke situ bayar atau yo apa atau piye?
2: Ya datang aja.
1: Langsung ke venue aja.
0: Itu dia. Matur nuwun.
1: Nggih,
0: matur nuwun. Nanti aku juga bakal mampir. Aku penasaran ambek ketan susumu.
1: Ketan susu gadekmu.
0: Oh iya apa ini? Sobat Gen jangan kemana-mana, siapa tahu kamu bisa sih nongkrong di warkop atau sekarang lagi on the way, pasti Coki masih siaran sampai nanti jam 7 malam. Stay tune cuma di Nyore. Gen.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Lantai 7, kamu masih dengerin Gen 103,1 FM Bisa Banget. Masih ditemenin sama Coki siaran di sini Sobat Gen sampai nanti jam 7 malam. Itu dia. Masih ada waktu? Masih. Sabar aja ya. Anyway, boleh lo Sobat Gen dikabarin gimana kondisi traffic untuk sore hari? Sore ini. Malam ini apakah masih macet atau kayak gimana? Dan jangan lupa setorin 3 lagu favorit kamu. Wes, dang. Tar habis ini bakal tak puterin secara berurutan. 3 lagu, mau bule atau Indonesia, terserah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa Banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget. Karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktik langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram @gen1031fmsurabaya.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya, yang akan membawakan berita update terkini. Pemprov Jatim menyiapkan sanksi tegas bagi penyelenggara dan pelaku usaha sonhorek yang melanggar aturan batas kebisingan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Perdana Menteri Irak pada Rabu 12 Agustus menyampaikan bahwa 30 September tetap menjadi tenggat waktu pasti untuk mengakhiri misi militer koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak serta menyelesaikan penarikan pasukannya. Dilansir melalui Antara News, kedua belah pihak menegaskan kesepakatan penuh dan final mereka untuk mengakhiri misi militer koalisi sesuai dengan konsensus yang telah dicapai. Disebutkan pula bahwa pembatasan kepemilikan senjata hanya pada otoritas negara sesuai dengan hukum tetap menjadi persyaratan penting dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan pembangunan masa depan Irak. Berita selanjutnya, BGN mewajibkan SPPG alias Dapur Program Makan Bergizi Gratis untuk mengutamakan pembelian daging ayam ras dan telur ayam ras dari peternak lokal. Diketahui melalui CNN Indonesia, ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 14 Tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan dalam penyelenggaraan program MBG yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2026. Ketentuan itu juga mengatur mekanisme ketika suatu daerah mengalami kelebihan produksi. SPPG di wilayah sekitar sentra produksi diminta untuk melakukan penyerapan secara kolektif guna membantu menjaga harga produk perunggasan di tingkat peternak. Beralih ke berita utama, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sanksi tegas bagi penyelenggara dan pelaku usaha sonhorek yang melanggar aturan batas kebisingan dalam pelaksanaan festival, termasuk pencabutan izin. Mengutip dari Kompas.com, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan festival sonhorek diperketat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan sonhorek harus mendapat izin dari kepolisian dan instansi terkait. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai batas suara berdasarkan karakter kegiatan. Penyelenggara juga dilarang melewati rute tertentu yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan publik. Sejumlah lokasi yang harus dihindari antara lain fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
3: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.
4: Masih dari gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget. Seperti janji aku tadi Sobat Gen, aku bakal puterin 3 lagu berturut-turut pilihan dari kamu. Selamat sore, ada Rian, thank you banget untuk playlistnya. Terus ada Zaki, thank you mas. Hai Rida, Kak Coki boleh dengerin ini gak? Ya, sabar ya, insya Allah ya. Tapi sekarang ini yang bakal aku puterin adalah playlist dari Citra alias Citra. 3 lagu favorit dari Citra bakal aku puterin spesial buat kamu dan juga buat sobat Gen yang lainnya. Lagu apa tuh? Ini dia. Enjoy this song, your playlist ya Citra.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Sudah hampir jam 7 malam. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin Coki sampai jam segini. Buat kamu yang masih aja berjuang buat pulang ke rumah, atau justru lagi mau awal berjuang buat mencari rejeki, semangat deh buat kamu. Hati-hati di jalan dan jangan lupa makan malam sobat Gen ya, biar sehat. Anyway, besok aku izin dulu ya. Kita ketemu hari Senin ya sobat Gen ya. Berarti total minggu ini kita gak ketemu 3 hari. Terima kasih banyak loh yang sudah nemenin aku ya. Tapi tenang, habis ini lagu-lagu enak di Gen FM bakal dilanjut terus 1x24 jam. Ya sudah, kalau gitu waktunya aku pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you very soon sobat Genku sayang. Bye.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
1: Kenapa?
0: Karena ayam beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
1: Insya Allah saya amanah, Bu.
0: Ngobrol aja deh sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol deh sama Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
1: Ya, halo. Gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget. Sekarang ini ompong semua, Bu. Kalau duduk ompong, harus ngomong juga bisa, Bu. Taring, saya kalau makan pakai taring. Taringnya ini yang. Taring.
1: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya. Tapi enggak napa-napa ya?
2: Enggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok-kocok ini ke kacang. Ternyata gigi saya rontok. Graham. Taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental, semuanya hilang.
0: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
0: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
0: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak, lu kayak yang banyak.
0: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
0: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
1: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
0: Ya, Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak. Saya udah capek ini. Udah gini
1: maaf
0: aja
1: ya,
0: deh.
1: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arifnya juga gak ada WA-WA.
0: Iya, Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
1: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
0: Ini Ibu Leni Marlina kan?
1: Marlina mana ya?
0: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
1: Ya ampun, jantung saya dak dikduk. Ya ampun.
3: Maaf ya, Bu ya.
0: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm.
1: Gen FM.
3: Makasih Yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktunya lanjut lagu-lagu sing enak.

Sobat Gen, sering ngerasa malu tiap harus ngomong di depan umum? Atau pengen bisa lebih pede pas lagi di depan kamera? Nah, pas banget, karena Coki bakal sharing tuntas seputar hal ini di PD Bicara Content Creator Class. Di sana, kamu bakal belajar gimana caranya biar makin pede dan komunikatif di depan kamera. Mulai dari rahasia personal branding, teknik ngatur voice dan body language, sampai storytelling. Serunya lagi, kamu bisa dapat pengalaman praktek langsung dan langsung dikasih feedback loh. Gak pakai mahal, registrasi cuma Rp200.000 aja. Itu udah termasuk e-certificate, coffee break, free produk Karasun 30 ml, sesi praktek, plus ada kesempatan dapat door prize juga. PD Bicara Content Creator Class, kolaborasi Gen FM Surabaya bareng Swiss Berlin Manyar. Catat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026, mulai jam 2 siang. Yuk, langsung daftarin diri kamu lewat WhatsApp di 0882-0090-8152. Atau kepoin info lebih lanjut di Instagram @gen1031fmsurabaya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Siap? All good.
3: Sorry banget, aku telat. Maaf.
2: It's okay. Baru mau mulai kok.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya betul kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
2: Iya kak.
1: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih, meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
2: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
1: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humblenya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
3: Iya kak. Kak halo.
2: Iya halo dek.
3: Iya kak.
2: Halo kak.
3: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
2: Itu emang harus di take down ya,
3: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
2: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take
3: kak,
2: down, takutnya...
3: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
2: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nyetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
1: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
2: Ya, kamu masih magang kan.
1: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
2: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
1: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
2: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
1: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
2: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
2: Bukan kak, aku Hot FM kak.
1: Mana orangnya? Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh.
4: Gede!

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang. Menerpa badanmu, siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.
2: Dan ketika si bos ini ngelihat Wati ada di depan pintu, si bosnya itu langsung kayak kaget. Dia langsung kayak menyembunyikan botol itu ditutup dengan kain hitam.
3: Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Wawan. Wawan tinggal di Madiun, Jawa Timur. Dan dia cerita tentang pengalaman yang pernah dialami Wawan ini di sekitaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 lah. Jadi ceritanya pada masa-masa SMA itu, Wawan ini punya banyak sekali teman. Dan pada waktu itu dia mengakui kalau teman-temannya itu adalah golongan anak-anak yang nakal-nakal. Nah, di setiap hari Sabtu malam Minggu terutama, mereka selalu keluar naik motor pergi keliling di kota Madiun, kemudian balik lagi ke desa. Dan waktu itu ada satu pos ronda yang sudah lama gak terpakai. Disitulah tempat nongkrong mereka terakhir, di sekitaran jam 11 atau jam 12 malam di Sabtu malam Minggu itu. Mereka pun minum minuman keras dan mabuk di sana. Sampai pagi hari,

0: Setelah matahari terbit, mereka pun kembali pulang. Nah, hal itu dilakukan Wawan dan teman-teman di setiap Sabtu malam minggu. Jadi mereka selalu ngumpul di sana dan mereka mampu-mampuan seperti biasa. Singkat cerita, akhirnya di tahun yang sama, mereka ini lulus. Di tahun 2010 itu mereka lulus SMA. Dan beberapa teman-teman Wawan itu, 70% kebanyakan mereka ini merantau. Ada yang pergi ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, bahkan ada yang keluar pulau. Nah, sementara sisanya termasuk Wawan ini masih tinggal di desa itu. Dan teman-teman yang ada di desa itu diakui oleh Wawan, mereka ini kerjanya nggak seperti teman-teman yang lain yang merantau. Jadi mereka cuma bisa bantu-bantu orang tuanya. Ada yang bantu ke sawah, ada yang nganter orang tuanya ke pasar. Dan beberapa di antaranya juga ada orang tuanya ini yang punya toko di pasar. Nah, sementara Wawan sendiri, orang tuanya ini nggak terlalu kaya. Beliau punya sawah tapi nggak terlalu besar. Jadi setelah Wawan lulus SMA itu, dia masih bingung dia harus kemana. Karena banyak pilihan waktu itu, ada temannya yang di Surabaya ini sempat mengabarkan kalau ada kerjaan, tapi Wawan masih belum serg waktu itu. Nah, jadi selama menunggu kabar dari teman-temannya itu, ada satu pamannya Wawan yang biasa dipanggil dengan Pak Lek John. Pak Lek John ini punya satu warung nasi goreng. Beliau buka warung nasi goreng ini belum terlalu lama di sana. Nah, karena Wawan merasa barangkali Pak Lek John bisa memberikan kerjaan ke Wawan. Berangkatlah Wawan menuju ke sana dan Wawan ini ngomong ke Pak Leknya itu. "Lek, barangkali aku bisa kerja di sini, Lek, bantu-bantu apa gitu, Lek. Karena kan warungnya Lek John ini semakin rame." Nah, ternyata waktu itu Lek John ini langsung memberikan tempat. "Ya sudah, enggak apa-apa, bantu-bantu di sini. Syukur-syukur, Wan, kalau kamu nanti bisa bantu-bantu Lek masak. Nah, nanti tak ajarin gimana caranya masak." Jadi di warung Lek John ini menjual berbagai macam makanan, terutama Chinese food. Selain nasi goreng, ada juga mie goreng, bakmi goreng, capcay, fuyunghe, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, sampai 5 bulan Wawan bantu Lek John itu, akhirnya Wawan sendiri sudah bisa masak. Ketika ada pelanggan yang datang, Wawan pun dipersilakan oleh Lek John ini masak sendiri masakannya. Karena Wawan merasa dia sudah mampu untuk mengatasi hal itu. Nah, berjalannya waktu, di bulan ke-7, malam itu gak seperti biasanya. Jadi ketika warung ini mau dibuka, semua bahan-bahan ini sudah dipersiapkan. Ternyata hujan ini turun dengan deras. Nah, Wawan tanya ke Leknya itu, "Lek, gimana Lek? Ini jadi buka apa enggak warungnya?" Lek John waktu itu sempat diam sebentar, terus ngomong ke Wawan, "Ya sudah, enggak apa-apa Wan, dibuka aja Wan. Siapa tahu memang rezeki kita hari ini lumayan." "Lah, hujan gimana Lek?" "Ya wis, enggak apa-apa, pakai jas hujan atau seadanya, nanti kan di sana ada terpal." Nah, berangkatlah mereka di tengah hujan. Biasanya selama Wawan ikut Lek John ini, setiap kali hujan deras mereka selalu mengurungkan untuk buka warung. Karena mereka tahu ketika warung ini dibuka dan dalam posisi hujan, warung itu selalu sepi. Jadi daripada mereka buka warung dan pelanggannya sepi, gak ada yang beli, lebih baik mereka tutup. Tapi malam itu Lek John ini berubah pikiran. Akhirnya mau gak mau berangkatlah Wawan ini dorong rombongnya menuju ke satu titik lokasi jualan itu. Begitu sampai di sana, hujan ini belum juga reda. Dipasanglah terpal-terpal itu, ditunggu. Sampai sekitar jam 8 malam, gak ada satu orang pun yang beli. Karena hujan itu merata. Bahkan orang yang lewat di depan warung Wawan itu gak ada sekalipun. Jadi orang-orang lebih memilih untuk di dalam rumah. Nah, gak lama kemudian, Wawan ini lagi asik duduk-duduk sambil ngerokok, sambil nunggu pembeli di situasi yang hujan seperti itu. Gak lama kemudian, Wawan ini juga ngelihat ada satu perempuan yang datang. Perempuan ini gak tahu datangnya dari mana, dia itu bawa barang-barang bawaan kayak orang mudik. Nah, begitu datang, si Pak Lek John ini manggil, "Sini loh mbak, hujan-hujan sini, duduk sini gak apa-apa, gak beli juga gak apa-apa." Akhirnya si perempuan ini pun duduk di situ. Gak lama setelah itu ternyata perempuan ini pesan, "Pak, nasi goreng satu ya pak." Oh iya mbak, duduk aja. Nah pada waktu itu Wawan ini ngelihat, ini kok cewek kok gak kebasahan sama sekali, padahal hujan deras kayak gini. Sebelumnya Wawan itu ngelihat si cewek ini datang jalan dari kejauhan, dan jalannya itu gak terlalu cepat. Tapi kenapa kok si cewek ini gak basah sama sekali? Rambutnya itu panjang sebahu dan sama sekali gak basah. Nah di situ Wawan ini sudah mulai ngerasa kok ada yang aneh sama ini cewek.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Bisa kok ada yang aneh sama ini cewek. Tapi mungkin Li Chun waktu itu gak melihat hal yang sama seperti yang dilihat Wawan. Jadi Li Chun cuma langsung bikinkan nasi goreng setelah itu diserahkan. Nah ternyata pada waktu makan, si cewek ini cuma makan 1 atau 2 sendok makan, setelah itu ditaruh. Berapa pak? Jadi Li Chun ini sempat tanya, karena Wawan ini jaraknya agak jauh, jadi Wawan itu juga mendengar samar-samar. Karena di samping itu juga tertutup hujan yang deras suaranya, jadi Wawan cuma bisa ngelihat dari kejauhan. Nah Li Chun bilang, lu kok gak dihabisin mbak nasi gorengnya? Iya pak, sudah kenyang. Oh ya sudah, 10.000 aja mbak. Tanya lagi Li Chun ini, mbaknya ini mau kemana? Saya mau pulang pak. Oh pulang kemana mbak? Ke Jogja pak. Loh, kan bisnya gak lewat sini mbak, masih harus jalan lagi ke jalan raya depan sana. Iya pak, saya mau pulang, memang saya mau jalan ke sana. Oh ya sudah, hujan-hujan gini mbak, kok gak bawa payung, gak bawa apa-apa. Nah si waktu itu si cewek ini diem aja. Nah tanpa terlalu banyak tanya, akhirnya Li Chun ini diem. Dan begitu si cewek ini berkemas-kemas, barang bawaan itu dibawa semua. Jadi persis kayak orang mudik. Nah Wawan itu gak seberapa dengar apa yang dibicarakan Li Chun sama si perempuan ini. Begitu si perempuan ini berdiri dari tempat duduknya, si perempuan ini kayak ngomong sesuatu ke Li Chun. Jadi Wawan itu gak seberapa dengar. Setelah itu perempuan ini pun jalan. Jadi menembus hujan yang deras itu, dia jalan sendirian sambil bawa barang bawaannya itu. Setelah itu dia pun menjauh dari pandangan. Barulah Wawan ini tanya ke Li Chun, Li Chun terakhir tadi dia ngomong apa? Oh, Anuan mau pulang ke Jogja. Lah, Li Chun ini sambil beres-beres. Loh, mau kemana Li? Tutup Wan. Sudah itu tadi yang terakhir, tutup aja, ayo bantuin Li. Nah, Wawan ini masih curiga loh, kenapa kok tutup Lek? Kan belum habis ini. Ya sudah tutup aja Wan. Apes Wan. Loh kenapa toh Lek? Barulah Li Chun ini gak ngomong apa-apa dan Wawan ini langsung beres-beresin itu. Setelah sampai di rumah Li Chun, barulah Li Chun cerita. Jadi ternyata si cewek itu tadi bilang, ketika ditanya sama Li Chun mau pulang kemana mbak? Apa mau diantar sama ponakanku ini? Ternyata si cewek ini bilang, enggak pak, saya itu loh pak yang kecelakaan di sana. Nah di situ Li Chun ini langsung kaget merinding. Karena Li Chun tahu sebelum Li Chun ini buka warung di sana, 2 tahun sebelumnya memang ada kecelakaan di tempat yang ditunjuk oleh si perempuan ini. Nah begitu Li Chun itu merinding, langsunglah Li Chun gak ngomong apa-apa dan si perempuan ini pun pergi. Begitu mengetahui bahwa si cewek ini ngomong seperti itu, langsung Li Chun cepet-cepetan nutup warungnya. Lah karena Wawan waktu itu gak seberapa dengar, dan ketika tahu ceritanya bahwa si perempuan ini ngomong seperti itu ke Li Chun, Wawan itu juga ikut-ikutan merinding. Karena Wawan ingat betul sosok perempuan ini seperti apa. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, dan gak ada yang mencurigakan sama sekali. Gak ada tanda-tanda kalau dia ini makhluk halus atau semacamnya, seperti kayak manusia biasa. Cuman yang membuat Wawan ini curiga dari awal, Wawan juga cerita ke Li Chun itu bahwa si perempuan ini sama sekali gak basah. Rambutnya gak basah, bajunya gak basah, bahkan barang-barang bawaannya itu juga gak basah. Dan ternyata Li Chun itu gak sadar tentang itu. Barulah ketika Wawan cerita bahwa perempuan ini ketika datang ke warungmu Li Chun, dia ini gak basah sama sekali. Rambutnya gak basah, bajunya gak basah. Baru Li Chun ini langsung ngeh. Iya Yowan, aku gak merhatiin itu. Nah dengan kejadian itu akhirnya untuk pertama kalinya mereka ini didatengin hal yang aneh di warung itu. Nah singkat cerita setelah kejadian itu, warung ini masih dibuka seperti biasa dan Wawan masih bantu-bantu Li Chun di sana. Sampai 1 tahun lebih Wawan bantu-bantu Li Chun, dia bantu-bantu masak di sana. Wawan dapat kabar dari temannya yang ada di Surabaya. Jadi ada sahabat Wawan ini yang namanya Arif, yang setelah lulus SMA, si Arif ini langsung merantau ke Surabaya. Dia kerja di berbagai macam tempat, dia pindah-pindah sampai terakhir ketika si Arif ini telpon Wawan. Si Arif mengabarkan kalau dia posisinya kerja di sebuah restoran yang ada di Surabaya. Dan waktu itu Arif ini mengabarkan ke Wawan ada posisi kosong di bagian koki. Nah, karena sebelum-sebelumnya Wawan dan Arif dan juga teman-teman yang lain ini saling kontak satu sama lain, jadi teman-teman Wawan itu tahu bahwa Wawan itu akhir-akhir ini dia membantu Lecon untuk masak-masak di warungnya. Jadi teman-temannya tahu kalau Arif ini sekarang sudah bisa masak. Dan ketika ada lowongan koki masak di restoran yang ditempatin Arif itu, Arif ini ngabarkan ke Wawan. Nah, setelah dapat kabar itu, akhirnya Wawan ini ngobrol ke orang tuanya. Dia berencana mau merantau ke Surabaya. Jadi orang tuanya pun menyetujui dan dia pun pamit ke Lek John itu. Dia pamit, Lek John juga ikut seneng. Karena gimana pun juga, Lek John ini juga ngajari Wawan masak. Dan akhirnya Wawan bisa masak. Nah, berangkatlah Wawan menuju ke Surabaya. Sebelumnya dia sudah janjian sama si Arif. Dia ketemu di satu taman. Di Surabaya itu ada satu taman yang namanya Taman Bungkul. Mereka janjian ketemu di sana. Nah, karena Arif ini kerjanya sampai jam 9 atau jam 10 malam, mereka janjian di sana. Nah, ketika Wawan sampai di Surabaya, dia pun langsung menuju ke Taman Bungkul itu. Nah, begitu sampai di Taman Bungkul, ternyata masih jam 8 malam. Nah, Wawan pun jalan-jalan di sekitar area Taman Bungkul itu sambil menikmati situasi yang ada di Surabaya.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Menikmati situasi yang ada di Surabaya. Gak terasa sampai jam 9:30 malam. Ditunggu-tunggu Arif ini gak juga datang. Dicobalah ditelepon. Ternyata gak diangkat sama Arif. Waktu itu si Wawan berpikiran mungkin masih kerja. Ya sudahlah, nanti aja ditunggu. Jam 10 malam Arif ini belum juga ngabari. Nah, karena Wawan ini juga gak tahu dia harus kemana, Arif ini kerja di restoran mana, dia gak tahu. Arif gak ngomong sebelumnya. Jadi Wawan hanya bisa nunggu di Taman Bungkul itu. Ditunggu sekali lagi sampai jam 11 dan sampai jam 12 malam, akhirnya si Arif gak juga bisa ditelepon. Dan pada saat itu Wawan ini sudah mulai ngantuk. Karena perjalanan dari Madiun ke Surabaya, kondisi Wawan itu sudah mulai capek. Dia mulai gak bisa lagi menahan rasa kantuk. Dan akhirnya dia coba jalan-jalan lagi. Ternyata di belakang Taman Bungkul itu ada makam Sunan Bungkul. Nah, dia pun masuk. Karena ngelihat kok banyak orang yang masuk ziarah, meskipun waktu itu malam hari. Si Wawan pun masuk. Ternyata begitu masuk ke dalam, di samping makam itu ada musola kecil. Jadi biasanya dibuat orang-orang untuk sholat. Nah, tempat sholat ini gak ada penghalang sama sekali. Yang sampingnya adalah makam-makam. Nah, di situ Wawan ini ngelihat ada beberapa orang yang sudah tidur di sana. Nah, karena Wawan ini tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutuskan untuk tidur. Dia tidur di samping orang-orang itu. Nah, pada waktu si Wawan tidur di sana, tiba-tiba tengah malam, gak tahu jam berapa, dia itu dibangunkan oleh sosok yang orang ini tinggi besar. Dia itu ditepuk-tepuk pahanya. Hei, ngale, ngale, ngale. Awalnya Wawan ini berpikir ini adalah marbot masjid. Begitu Wawan buka mata, dilihat loh, ini orang kok tinggi banget. Orangnya itu tinggi sampai hampir menyentuh atap. Saking tingginya orang itu, Wawan ini sampai ngelongok ke atas. Nah, disitulah Wawan itu ngelihat ini manusia apa bukan. Karena dia baru bangun tidur dan kondisi capek, dia langsung ketakutan. Dan dia langsung lari ngambil sandalnya keluar. Nah, dia tahu waktu itu sekitar jam 2:30 dini hari. Jadi dia cuma duduk-duduk di Taman Bungkul sambil nunggu si Arif ini. Arif ditelepon sekali lagi. Ternyata Arif belum juga ngangkat telepon. Nah, jadi selama jam 3 dini hari sampai subuh hari, Wawan ini duduk-duduk di sekitaran taman itu. Sampai matahari terbit, barulah Wawan kembali lagi ke sekitaran makam Taman Bungkul itu. Dia cuci muka. Setelah cuci muka, dia baru cari sarapan di sana. Baru sekitar jam 7:30 pagi, si Arif ini telepon. Dia minta maaf betul. Wan, tunggu di situ, Wan, tak jemput sekarang, Wan. Datanglah Arif ini. Setengah jam kemudian Arif datang, langsung dia cerita. Ternyata malam itu si Arif ini kerja. Setelah kerja memang ada satu tradisi di sana. Ketika restoran ini rame, si bos dari Arif itu selalu buat satu perayaan kecil-kecilan. Jadi mereka minum-minum di sana dan gak terasa waktu itu mereka mabuk. Sampai pada akhirnya Arif ini juga lupa kalau Wawan itu sudah datang dari Madiun. Nah, apalagi HP dari Arif itu tertinggal di mes di lantai 3. Nah, ceritalah Arif di sana, Wawan pun bisa terima, ya sudahlah Arif, gak apa-apa Arif. Karena Wawan tahu, ya gimana pun juga pada saat mereka SMA itu mereka doyan mabuk. Sekitar setengah jam kemudian barulah mereka sampai di restoran itu. Restoran ini terdiri dari 3 lantai. Nah, begitu masuk, di lantai pertama itu banyak sekali meja-meja untuk makan. Dan di lantai 2 juga seperti itu. Sedangkan di lantai 3 ada beberapa ruangan yang difungsikan untuk mes karyawan. Jadi ada 5-7 orang yang tidur di sana hanya menggunakan alas pon. Jadi waktu Arif ngajak Wawan naik ke lantai 3, dikenalkanlah ke teman-temannya itu. Nah, sampai kemudian jam 10 pagi, si bosnya ini datang. Langsung Wawan menemui bosnya, dia ngobrol di satu ruangan. Nah, ruangan ini ada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 2 ruangan. Yang pertama ruangan si bos, dan ruangan satunya lagi gak tahu ruangan apa. Karena si Arif sendiri gak pernah cerita. Bahkan belakangan sampai si Wawan kerja di sana, Wawan ini gak tahu ruangan itu untuk apa. Nah, begitu si Wawan ini masuk ke ruangan bosnya, dia pun ditanya-tanya pernah kerja di mana. Wawan pun jujur, dia cuma hanya bantu pamannya di sana bikin masakan-masakan. Nah, ketika ditanya oleh bosnya itu bisa masak apa aja, Wawan pun menjelaskan nasi goreng dan lain-lain dia bisa. Nah, karena restoran ini menu masaknya hanya seputar itu, jadi tanpa pikir panjang bosnya langsung ngetes si Wawan ini untuk masak. Mereka pun turun ke bawah ke dapur, langsunglah Wawan ini disuruh mulai memasak nasi goreng dan satu lagi capcay. Disaksikan bosnya si Arif dan juga teman-temannya Arif yang lain. Begitu Wawan masak, selesai masak, bosnya ini langsung ngicipi masakan dari Wawan. Dan langsung bosnya suka. Setelah itu si bos ini bilang, "Oke Wan, mulai besok kamu langsung kerja ya. Hari ini kamu istirahat dulu gak apa-apa. Besok mulai kerja, kalau ada hal yang kamu gak tahu, kamu tanya ke teman-teman, si Arif juga bisa." Si bosnya bilang seperti itu. Nah, selain itu, si bos ini menjelaskan satu hal yang menurut Wawan itu aneh. Jadi bosnya ini menjelaskan, "Masakanmu sudah enak, Wan. Tapi di sini ini kami punya racikan sendiri. Nah, racikan ini namanya, biasanya anak-anak ini nyebutnya guyonannya obat kuat, Wan." "Apa itu, Pak?" Nah, bosnya ini nunjuk satu botol. Ada botol dengan ukuran yang lumayan besar. Warnanya itu keruh. Si koki-koki yang masak di situ, setelah masak selalu menambahkan cairan tersebut untuk dicampurkan di makanan. Lah, mereka ini tahunya bahwa botol yang berisi air keruh itu adalah ramuan-ramuan dari si bosnya itu. Mereka nggak tahu itu apa dan mereka cuma mematuhi perintah dari bosnya. Dan orang-orang di sana, pekerja-pekerja di sana ini sudah tahu bahwa itu memang racikan dari si bos yang harus dicampurkan ke masakan dan takerannya harus 1 sendok teh, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah, ketika pertama kali tahu hal itu, Wawan ini juga agak bertanya-tanya, ini cairan apa? Ya, tapi karena perintah bosnya seperti itu, dan apalagi semua yang ada di sana ini sudah tahu, memaklumi hal itu, akhirnya Wawan juga nurut, dicampurkanlah nasi goreng itu. Ternyata begitu dirasakan lagi oleh Wawan, nasi goreng ini nggak berubah sama sekali, tetap seperti biasa. Nah, akhirnya singkat cerita, Wawan pun mulai kerja di sana. Keesokan harinya dia mulai masak di situ. Dan gak terasa, pada saat itu Wawan sudah 2 minggu di sana, dia mulai kerasan. Nah, setelah hampir 1 bulan Wawan kerja di sana, Wawan pun kerasan. Dan ada kebiasaan di sana, setiap hari Senin itu, restoran ini tutupnya gak terlalu malam. Sekitar jam 7 malam sudah ditutup. Karena mereka merasa di hari Senin itu, pelanggan ini agak sepi dan itu dimanfaatkan oleh si bosnya itu untuk anak-anak ini dibebaskan, mereka dikasih biaya untuk sewa lapangan futsal dan si cewek-cewek itu dipersilakan untuk ikut latihan yoga dan segala macamnya.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Man. 103,1 FM, bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Dipersilakan untuk ikut latihan yoga dan segala macamnya. Jadi di hari Senin itu hari yang ditunggu-tunggu oleh karyawan di sana. Dan Wawan sudah tahu tentang itu. Jadi setiap Senin jam 7 restoran sudah ditutup dan mereka mulai main futsal. Sementara yang cewek-cewek itu latihan yoga di tempat yang berbeda. Nah sampai satu ketika 2 bulan berjalan, Wawan ini kenal dengan satu karyawan yang ada di sana. Sama-sama kerja di sana dan posisinya sebagai waitress. Kita sebut namanya Wati. Nah singkat cerita, setelah menjalin hubungan selama 8 bulan dengan si Wati ini, akhirnya Wawan pun memutuskan untuk menikah. Nah ada peraturan di sana bahwa kalau ada sesama karyawan yang menikah, maka salah satu harus keluar. Dan memang waktu itu setelah menikah, Wawan berencana supaya istrinya ini di rumah aja dan gak kerja. Nah dari situlah setelah Wawan ini nikah, si bosnya Wawan itu selalu menaruh perhatian ke Wawan. Jadi pada waktu itu Wawan ini ditanya, "Wan, kamu sekarang ini tinggal di mana?" "Oh, saya ngekos, Pak, dekat sini." "Wan, daripada kamu ngekos, Bapak ini punya satu rumah. Kamu uruslah di sana. Kamu bersihkan aja enggak apa-apa. Nanti masalah listrik, air sudah enggak apa-apa, biar Bapak aja yang ngatur. Rumah itu kalau enggak ada yang nempati, nanti kotornya itu cepat, Wan. Kalau ada yang penghuni di sana kan enak. Kalau ada kotor dikit dibersihin, itu aja kok." Nah, Wawan pun langsung ngomong ke istrinya. Ternyata istrinya pun mau. Dan pada waktu itu istrinya ini sudah hamil. Nah, setelah itu langsunglah tanpa pikir panjang, Wawan langsung menempati rumah tersebut. Ternyata begitu sampai di sana, Wawan ini kan sudah diserahi kunci oleh bosnya. Bosnya waktu itu nggak ikut ke sana. Dan Wawan ini benar-benar kaget. Ternyata rumah ini ukurannya besar sekali dengan bangunan yang lama. Di samping-sampingnya itu juga banyak sekali rumah-rumah besar dengan bangunan yang lama. Gak jauh dari sana juga ada kafe yang dikonsep dengan bangunan lama itu. Nah, Wawan pun kaget. Dia masuk, ada halaman yang besar sekali. Begitu masuk, ruang tamunya juga besar dan kamarnya ini ada lebih dari 4. Ada satu kamar yang dikhususkan untuk barang-barang di sana. Jadi ketika pertama kali datang, Wawan dan istrinya ini juga bingung. Ini tempat kok besar banget sih, Mas? Ini nyapunya gimana, bersihnya gimana? Nah, Wawan bilang, "Ya sudahlah, Dek, wong namanya rezeki. Sudah, nanti tak bantu, enggak apa-apa." Nah, karena mereka ini enggak bawa apa-apa ke sana. Mereka cuma bawa barang-barang bawaannya dan juga baju-baju. Jadi untuk sementara di sana mereka ini tidur beralaskan kardus. Nah, selama beberapa hari tinggal di sana, barulah Wawan ini beli kasur spon untuk ditaruh di sana. Seminggu tinggal di sana, enggak ada kejadian apapun. Jadi Wawan ini juga enggak merasa aneh. Tapi pada waktu itu si bos ini sempat tanya, "Gimana, Wan? Kamu kerasan?" "Kerasan, Pak. Enggak ada hal-hal yang aneh, kan?" "Oh, enggak ada, Pak." Tapi Wawan ini tanya lagi ke bosnya, "Loh, Bapak ngomong gitu kenapa, Pak? Apa ada yang aneh?" "Oh, enggak, Wan. Jadi rumah saya dulu itu kan rumah keluarga. Nah, 2 tahun yang lalu itu sempat ditempati anak-anak muda untuk dibikin kafe-kafe gitu, Wan. Ternyata belum sampai 2 tahun mereka sudah balikin kunci. Ketika kami tanya, katanya mereka sudah bangkrut, nggak bisa meneruskan. Tapi kok kata penjagaku yang ada di sana itu, mereka ini ketakutan karena setiap malam diganggu." Lah, Wawan itu ngomong, "Kami nggak ada itu, Pak, nggak pernah diganggu apa-apa." "Oh ya, syukurlah, Wan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang ganjil, kamu ngomong aja ya. Nanti tak panggilkan orang pinter." "Oh iya, Pak." Nah, Wawan pun kembali kerja beraktivitas di sana. Lah, seperti biasa ketika masak, Wawan gak lupa untuk menambahkan cairan yang dari bosnya itu 1 sendok teh. Itu dicampurkan masakan. Dan Wawan belum curiga sama sekali itu cairan apa. Jadi ketika usia kandungan istrinya Wawan ini menginjak 3 bulan, si bosnya Wawan itu manggil, "Wan, coba kamu ajak istrimu kontrol ke dokter. Sudah masalah biaya nanti aku gampang yang ngurus." Dikasihlah kartu nama sama si bos itu. Nah, Wawan ini tanya sekali lagi, "Ini gak apa-apa, Pak?" "Gak apa-apa, sudah kamu ajak. Alamatnya gak jauh kok dari tempat tinggalmu itu." "Oh ya sudah, Pak, terima kasih, Pak." "Ya sudah, gak apa-apa, kamu gak usah mikir masalah biaya." Nah, diajaklah istrinya itu ke satu tempat. Dokter ini tinggal di satu perumahan. Diajaklah istrinya ke sana dan periksa seperti biasa. Ternyata setelah periksa itu, Wawan tahu total biayanya itu sekitar 150.000. Nah, karena Wawan ini nggak punya uang, pada waktu itu dia juga sungkan ngomong ke dokternya itu. Akhirnya dia bingung, dok, ini saya disuruh bos saya, katanya sudah dibayar. Loh, sampean ini karyawannya siapa? Oh, saya karyawannya Pak James. Oh, maaf-maaf, sampean itu Mas Wawan toh, kata dokternya seperti itu. Iya, dok. Oh, lah, sampean nggak bilang dari awal. Iya, memang sudah nanti urusannya Pak James. Ya, sudah, dok. Terima kasih, dok. Nah, setelah pertemuan itu, akhirnya beberapa minggu sekali, Wawan sering menuju ke dokter itu karena harus kontrol ke sana. Dan setiap kali kontrol, ini selalu biayanya sekitar 150.000 sampai 200.000. Yang menurut Wawan waktu itu adalah biaya yang besar. Tapi karena semua ditanggung oleh Pak James, bosnya itu, dia pun senang. Jadi Wawan ini semakin semangat kerja. Nah, sampai satu malam, waktu itu seperti biasa hari Senin, teman-teman ini sudah mulai nutup toko dan mereka bersiap-siap menuju ke lapangan futsal. Nah, permainan ini belum berjalan lama, belum sampai 10 menit, Wawan itu ngerasa badannya ini sesek. Dia ngerasa di dadanya itu sesek dan dia bilang ke teman-teman, aku izin dulu, aku mau istirahat. Oh iya. Akhirnya Wawan pun duduk. Begitu Wawan ini duduk, dia ini nafasnya semakin sesek dan pandangannya itu mulai kabur. Yang ditakutkan Wawan waktu itu, dia ini takut kena serangan jantung. Tapi yang membuat Wawan aneh, begitu dadanya ini sesek dan pandangan matanya ini mulai kabur, dia itu ngelihat di depannya itu banyak sekali orang-orang ini yang lalu lalang. Jadi dia masih bisa ngelihat teman-temannya ini main futsal. Tapi di sisi lain, dia ngelihat banyak sekali orang yang lalu lalang dan wajahnya itu hancur semua. Di situ Wawan ini karena bingung, posisi dadanya sesak dan pandangannya itu agak kabur, jadi dia gak seberapa merhatikan, dia gak seberapa fokus, tapi dia bisa ngelihat orang-orang ini wajahnya hancur semua. Disitulah Wawan langsung keluar, dia coba menenangkan diri sebentar. Gak lama setelah itu, karena dadanya masih sesak, dia bilang ke teman-temannya, aku tak balik dulu aja ya. Balik kemana, Wan? Mau ke toko lagi, mau ke restoran. Lo ngapain? Aku ambil obatku dulu.
1: Sabar, kembara sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
3: Lu ngapain? Aku ambil obatku dulu. Jadi Wawan ini punya obat khusus yang biasanya diminum ketika dia ini sesek. Jadi waktu itu dia lupa. Selama dia nikah, obat ini sudah lama gak dipakai. Dan obat ini gak dijual di apotek karena dia beli hanya di toko-toko obat Cina. Waktu itu dia ingat karena sudah lama dia gak pakai obat itu. Selama dia nikah gak pernah kambuh. Tapi karena waktu itu dia tiba-tiba sesek, dia harus balik lagi ke restoran. Diambillah obat Cina ini. Begitu kembali ke sana, dia kaget. Loh, kok ada mobil si bos? Kok tumben bos ini ke sini? Biasanya bosnya itu gak pernah ke sana. Tapi waktu itu kok ada mobil bosnya parkir di depan restoran. Nah, karena Wawan ini masih sesek, dia gak pikir panjang. Udahlah, dia masuklah. Begitu masuk ke restoran, dia masuk ke lantai 1. Ternyata bosnya gak ada di lantai 1. Wawan pun naik ke lantai 2. Dan Wawan yakin kalau bosnya ini ada di ruangannya. Nah, awalnya Wawan ini mau menyapa bosnya. Tapi ternyata ketika dilihat, di ruangan bosnya itu gak ada siapa-siapa. Loh, ini bos kok gak ada? Masa iya di lantai 3? Nah, Wawan pun naik ke lantai 3, dia masuk ke ruangannya, diambillah obat-obatan itu di dalam lemari, diambil. Ternyata obatnya masih ada. Langsunglah segera Wawan ini nyari minum. Dan galon air itu ada di lantai bawah. Begitu Wawan turun ke lantai 2, dia masih curiga ini bos kemana. Dia nggak mau kalau masuk di restoran itu tanpa menyapa bos sebelumnya. Dicarilah di ruangan lantai 2 itu. Di sana sekali lagi dilihat. Di ruangan bosnya ini gak ada. Nah, yang membuat Wawan curiga, masa iya di ruangan ini? Sementara di ruangan satunya itu, dia gak pernah tahu sama sekali ruangan ini untuk apa. Nah, karena Wawan ini penasaran, selain dia juga nyari bosnya di mana, dilihatlah. Jadi dari lubang kunci itu dia bisa ngelihat, ternyata bosnya ada di sana. Dan kayak repot dengan sesuatu. Jadi karena kondisi waktu itu dia gak bisa ngelihat terlalu jelas, dia bisa ngelihat bosnya itu kayak ngeracik sesuatu dan gak tahu itu apa. Tapi karena Wawan ini penasaran, kayak seolah-olah bosnya di ruangan itu gak sendirian, kayak ada beberapa orang yang ada di sana. Tapi Wawan ini gak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Begitu dilihat sekali lagi dari lubang kunci itu, Wawan ini bisa ngelihat ada makhluk yang berdiri persis di depan bosnya. Dan posisinya itu jongkok. Makhluk ini gak tahu apa, karena Wawan hanya bisa ngelihat kakinya. Dan dari atas itu, Wawan ini bisa ngelihat ada yang netes. Kayak ada atap yang bocor, yang netes, dan cairannya itu tumpah di satu baskom. Dari baskom itulah cairan ini dituang di botol. Nah, yang membuat Wawan ini kaget, botol itulah yang biasa digunakan mereka untuk masak. Nah, karena kejadian itu, Wawan ini semakin sesek. Dia benar-benar gak bisa ngelanjutin ngelihat situasi semacam itu. Dia posisinya semakin sesek. Langsunglah dia mundur pelan dan dia turun ke lantai bawah. Tanpa pamit ke bosnya, dia langsung balik. Jadi pada waktu itu dia belum sempat minum obatnya. Di jalan itu dia sambil mikir, itu tadi apa yang dilihat? Ruangan ini sama sekali gak ada yang tahu. Dan semua karyawan gak ada yang tahu. Dan gak boleh ngelihat di ruangan itu. Tapi pada waktu itu Wawan ini jadi tahu bahwa di dalam ruangan itu bosnya itu melakukan sesuatu yang aneh. Dan Wawan ini yakin persis ada sesuatu makhluk di sana yang gak tahu tetesan itu apa. Tapi jelas-jelas Wawan ini ngelihat tetesan air itu yang dituangkan ke dalam botol. Nah, begitu sampai di rumah, Wawan ini nafasnya sesek dan istrinya tanya, kenapa mas? Ambilkan aku minum. Setelah diminum obat Cina itu, Wawan agak mulai reda seseknya. Dia pun sudah mulai bisa tidur. Barulah keesokan harinya, Wawan cerita tentang kejadian waktu itu. Nah, istrinya, karena istrinya si Wati ini dulu pernah kerja di sana, Wati pun akhirnya cerita. Sebenarnya kalau hal itu aku sudah tahu, mas. Ternyata Wati ini dulu pernah ngelihat juga bosnya melakukan hal yang sama. Jadi ceritanya, malam itu Wati ini sengaja setelah toko ini tutup, mereka masih bersih-bersih. Dan Wati itu nyari bosnya karena ada sesuatu yang harus ditandatangani, semacam invoice yang harus ditandatangani bosnya. Si Wati pun naik ke atas, dicarilah di ruangan bos ini gak ada. Nah, jadi selama hampir 10 menit Wati ini nyari-nyari bosnya. Dan Wati pun curiga, masa iya di ruangan ini? Kan ruangan ini gak boleh dibuka. Lah akhirnya Wati itu nunggu di depan ruangan itu, antara di ruang bosnya dan di ruang yang gak tahu itu apa, ditunggu di sana. Ternyata hampir 5 menit barulah ruangan ini kebuka, cekrek. Begitu dibuka, Wati ini ngelihat bosnya itu bawa sekitar 5 botol yang biasa untuk masak itu. Dibawa, dan ketika si bos ini ngelihat Wati ada di depan pintu, si bosnya itu langsung kayak kaget. Dia langsung kayak menyembunyikan botol itu ditutup dengan kain hitam. Dan pada waktu itu Wati ini ngelihat persis di belakang bosnya itu ada satu meja. Dan di atas meja itu dia bisa ngelihat ada makhluk. Makhluk ini gak tahu itu apa. Kayak wajahnya itu kerontang, benar-benar kayak tengkorak, tapi warnanya hitam. Si makhluk ini kayak nempel di dinding dan sambil ngelihat ke arah depan. Dan Wati itu langsung ketakutan. Dari wajah yang ketakutan itu akhirnya si bos ini langsung nutup pintu. Kamu kenapa Wati? Kok ada di sini? Ini Pak James, saya mau minta tanda tangan untuk invoice. Oh iya ya, saya tanda tangani. Nah dari situlah wajah Pak James itu agak kikuk. Dia seolah-olah kayak menyembunyikan sesuatu. Nah dari cerita itu Wawan akhirnya tahu, jangan-jangan ini ada apa-apa di ruangan itu. Nah sebelum-sebelumnya banyak karyawan yang kerja di sana, terutama si Arif ini juga sudah curiga bahwa si bos ini, Pak James ini, pakai pesugihan untuk restoran itu. Nah mereka semua ini sudah lumrah, ketika restoran ini mau buka, mereka harus bikin satu air garam. Air garam ini diaduk-aduk dan harus disiram-siramkan di depan restoran itu, sambil disapu dengan sapu lidi. Disapu dan airnya itu diarahkan keluar. Hal itu dipikir oleh teman-teman dari awal mungkin untuk membersihkan lokasi yang ada di depan, tanpa berpikiran apapun. Nah, tapi ada beberapa juga yang curiga. Air itu difungsikan untuk sebagai penglaris, selain dari air keruh yang dicampurkan ke masakan-masakan itu. Nah, dengan kejadian itu akhirnya Wawan ini sempat berpikir, apa ya yang dilakukan sama Pak James itu? Nah, hal itu pun berlalu. Nah, sampai kemudian usia kandungan istrinya ini menginjak di 8 bulan usia kandungan. Jadi pada waktu itu, Pak James ini bilang, Wan, bawa istrimu ke dokter biasanya. Coba bawa ke sana. Usia-usia segini ini usia rentan.
2: Sabar. Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Bawa istrimu ke dokter biasanya. Coba bawa ke sana. Usia-usia segini ini usia rentan. Nah, karena Wawan memang sudah ada jadwal, dibawalah ke sana. Tapi malam itu Wawan ini ngerasa ada yang aneh. Biasanya ketika Wawan ke sana ada sekitar 1 atau 2 pasien. Tapi malam itu gak ada satupun pasien. Begitu Wawan ini datang, dokter tersebut ini langsung keluar. Dia langsung bukakan pagar sendiri. Nah, Wawan ini sempat berpikir, kok gak biasa-biasanya dokter ini kok bukain pintu. Ya sudahlah, dibawalah.

tiba-tiba janin yang ada dalam kandungan istri sampean itu jantungnya berhenti, Mas. Janin ini sudah meninggal dalam kandungan, Mas. Nah, di situ Wawan langsung lemas. Terus gimana kondisi istri saya, Dok? Istri sampean masih istirahat di sana. Nah, setelah 10 menit kemudian Wawan pun masuk ke ruangan. Di situ istrinya ini matanya sembab. Dan barulah langsung Wawan ini meluk istrinya dan perutnya ini sudah kempes. Dia tanya, "Dok, ini janin anak saya di mana?" "Itu, Mas, saya sudah siapkan." Nah, setelah ngelihat jenazah anaknya itu, Wawan ini nangis. Jadi dia tuh gak sanggup ngelihat janin yang meninggal itu. Hal yang dinanti-nanti oleh mereka berdua, kelahiran anaknya sendiri, ternyata anaknya ini mengalami gagal jantung dan meninggal dalam kandungan. Dibawalah pulang, dia kabari keluarganya di Madiun, dan keluarga di sana itu bersedih. Ada keinginan dari orang tua Wawan ini untuk memakamkan janin anaknya itu di Madiun. Tapi karena Wawan sudah gak ambil pusing, udahlah, Bu, dimakamkan di sini aja seadanya. Nah, setelah proses pemakaman itu, akhirnya Wawan dan istrinya itu sering diem. Mereka itu sering merenung, mereka itu sering kayak berpikir, kok bisa kayak gini, kenapa kok terjadi di aku sama istriku. Padahal selama ini anakku ini baik-baik saja, sehat. Nah, gak lama setelah itu Pak James ini datang ke rumah Wawan, dan di situ Pak James ini menyerahkan beberapa uang. Nah, Wawan pun mengucapkan terima kasih ke Pak James, dan Wawan diizinkan untuk gak kerja lebih dulu. Karena kondisi psikologis dari Wawan itu benar-benar terguncang. Barulah 3 hari kemudian, Wawan baru sempat membuka amplopan dari Pak James. Begitu dibuka, ternyata uang itu isinya 2 juta rupiah. Nah, setelah kejadian itu, Wawan pun kembali kerja seperti biasa, tapi kondisinya gak seperti biasanya. 1 bulan setelah kejadian itu, Wawan ini masih belum bisa menerima keadaannya. Istrinya pun hanya sering diem di rumah, dan kondisi rumah itu sering berantakan. Biasanya kondisi rumah itu selalu bersih, tapi setelah kejadian itu, rumah ini selalu berantakan dan selalu kotor. Wawan pun jadi orang yang malas-malasan, dia jadi pendiam. Nah, ternyata 1 bulan kemudian, dia dapat telepon dari ibunya yang ada di Madiun. Ibunya ini telepon dari awal, kayak dengan nada yang marah. "Le, kue mule, ajaan bujomu mule, wis ojo kerja nang kono maneh." "Loh, ono apa, Bu? Kenapa, Bu? Ibu kok ngomong gitu, kenapa?" "Wis, ibu gak rido kue kerja nang kono. Kue mule. Kue mule pokoknya, piye carane kue mule." Nah, Wawan ini masih belum paham ibunya ini kenapa, dan telepon itu langsung ditutup oleh ibunya. Dia coba telepon ibunya lagi, ternyata gak diangkat, dan dia coba telepon Lek John. Begitu Lek John ngangkat telepon, Lek John baru menjelaskan, ternyata ketika kabar tentang meninggalnya anak Wawan dalam kandungan itu menyebar, dan waktu itu ibunya Wawan ini menghubungi 1 orang ustadz di sana. Dia cerita semuanya. Nah, ada 1 orang ustadz yang biasa dipanggil dengan panggilan Pak Dar. Pak Dar ini orangnya selalu terlibat di masjid. Tapi Pak Dar ini gak mau dipanggil ustadz. Nah, pada waktu itu Pak Dar ini langsung menyimpulkan, dia didatangi dalam mimpinya, kayak diberi petunjuk. Pak Dar itu merasa bahwa si bosnya inilah yang melakukan guna-guna selama ini. Bosnya inilah yang sengaja untuk menggugurkan kandungan dari istrinya Wawan dan digunakan untuk tumbal pesugihannya. Nah, karena waktu itu Pak Dar bilang ke ibunya Wawan hanya sebatas macam itu, dia gak mau menjelek-jelekkan orang, hanya sebatas persepsi dan analisa. Jadi Pak Dar menjelaskan pelan-pelan ke ibunya Wawan. Dia gak mau hal itu menjadi fitnah. Jadi Pak Dar ini orangnya bijaksana sekali. Sebenarnya Pak Dar sendiri mampu melihat hal-hal semacam itu, tapi Pak Dar menjaga betul. Dia gak mau kalau pernyataan Pak Dar ini menjadi fitnah. Dia gak mau bahwa pernyataan ini jadi suujon ke orang lain. Nah, kenapa ibunya Wawan waktu itu percaya dengan Pak Dar padahal itu hanya sekedar mimpi dan hanya sekedar petunjuk? Karena Pak Dar ini dipercaya oleh banyak orang sebagai orang yang paham. Jadi Pak Dar waktu itu ngomong ke ibunya Wawan, "Suruhlah Wawan ini pulang. Jangan lagi kerja di sana. Bosnya itu kayaknya mau niat jahat ke Wawan." Jadi Pak Dar cuma ngomong seperti itu. Tapi ibunya Wawan menyimpulkan banyak hal. Ibunya Wawan menyimpulkan bahwa si bosnya inilah biang keladinya. Nah, setelah dapat cerita dari Lek John, akhirnya Wawan pun langsung memutuskan, ya sudah, dia akhirnya pulang dengan istrinya. Dia pamit ke bosnya. Waktu itu

0: James ini kaget ketika mendengar Wawan itu pamit. Sampai-sampai Pak James ini menawarkan 2 kali lipat gaji, tapi Wawan nggak mau. Wawan semakin curiga tentang itu. Nah, hari itu pun Wawan menyerahkan kunci rumah dan dia pun kembali ke Madiun. Begitu sampai di Madiun, Wawan pun cerita ke ibunya tentang apa yang dialami di sana. Dan Wawan juga cerita ada satu cairan yang selama ini dicampurkan ke masakan-masakan di restoran posnya itu. Nah, dari situlah orang-orang yang ada di sana ini semakin percaya, termasuk ibunya itu semakin percaya bahwa bosnya itulah, Pak James itulah yang selama ini memang niat jahat ke Wawan dan istrinya. Setelah Wawan ada di Madiun, gak lama setelah itu Wawan pun buka warungnya sendiri. Dia berjualan dengan istrinya. 3 bulan setelah itu, Wawan pun dapat berita bahagia bahwa istrinya hamil lagi. Dari situlah mulai dijaga betul kandungannya. Wawan pun mulai kerja dengan semangat lagi. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Wawan masih tinggal di Madiun dan dia masih buka warung di sana bersama istrinya. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Wawan kepada Kembara Sunyi. Cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2010 sampai 2013 di Surabaya. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

0: BK bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia
1: dan 103,1 FM bisa banget.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

itu bebas. Tapi kamu udah beneran bebas belum? Jadi di tahun ini, yuk kita benar-benar merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

0: Wait, hold up, stop.
1: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Siap? All good.
2: Sorry banget, aku telat. Maaf.
1: Udah okay. Mulai ya? Baru mau mulai kok.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Katanya sih, merdeka itu bebas. Tapi, kamu udah beneran bebas belum? Jadi, di tahun ini, yuk kita bener-bener merdeka dari yang namanya overthinking. Gak usah terlalu pusing mikirin omongan orang. Gak usah takut juga kalau nanti gagal. Udah, mulai aja dulu, jalanin aja dulu. Karena ingat ya, hidup kamu itu bukan punya netizen. Merdeka! Gen FM bisa banget!

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Just on your phone, don't go home.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Shine bright like a diamond.

Merdeka bukan cuma bebas, tapi bebas berkarya, bebas bermimpi. Dirgahayu Indonesia, Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Siap? All good.
3: Sorry banget, aku telat. Maaf.
4: Udah mulai ya? Baru mau mulai kok.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Beda pilihan, santai. Beda gaya, gas. Yang penting tetap satu Indonesia. Merdeka.
1: Dan 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad, bagian Teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah, apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah.
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri? Misalnya salah orang kali.
2: Ini mama
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Ini mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan mama Kalila masuk salah sambung di
3: GNF.
1: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih ya? Ini pikir-pikir sambil jawab.
0: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.